0: membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau busurnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%. Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
8: Kosyun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol. Jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
14: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini

menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar

0: terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami juga nanti akan hadirkan siaran langsung pendengar dalam peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada pukul 7 lewatnya 50 menit waktu Indonesia Barat.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sambil kita juga menantikan siaran langsung di kesempatan pagi hari ini, di mana pendengar hari ini nanti akan kami hadirkan pada pukul 8:45 siaran langsung HUT ke-81 TNI. Dan pendengar, sebanyak 78 tim akan bersaing dalam berbagai kelompok usia dan kategori di turnamen bola basket Wali Kota Cup 2026 di Gor Perbasi Pontianak. Peserta terbagi ke dalam sejumlah kategori, mulai dari kelompok usia 40 tahun, senior putra, tingkat SMP hingga SMA, baik putra maupun putri. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kejuaraan ini terus berkembang menjadi agenda tetap yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat posisi Pontianak sebagai kota olahraga dan spot turis. Pendengar, sudah tepat 1 tahun sejak penyelenggaraan sebelumnya. Saya berharap kejuaraan ini menjadi ajang tetap untuk melahirkan atlet-atlet basket yang nantinya bisa berprestasi, tidak hanya di tingkat kota dan provinsi tetapi juga nasional. Dan Edi menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kompetisi harus menjadi ruang pembinaan sekaligus membangun mental atlet sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan olahraga berskala kota maupun lebih luas juga memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada prestasi atlet. Kehadiran turnamen dapat menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan hingga kebahagiaan masyarakat. Kita ingin menjadikan Pontianak sebagai kota olahraga sport city sekaligus mendorong sport tourism, karena kegiatan olahraga seperti ini bisa memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Menurut Edi, Pontianak terus membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas olahraga agar dapat dimanfaatkan untuk pembinaan atlet maupun penyelenggaraan event. Ia juga berharap kejuaraan basket dapat kembali menggairahkan minat masyarakat terhadap olahraga tersebut, termasuk menghadirkan para penggemar dan mantan pemain untuk ikut meramaikan ekosistem basket di Pontianak.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
2: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
1: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
2: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
1: Nggak juga sih.
2: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
1: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
2: Iya deh, ya.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

depan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: jatuhkan flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Nah, pendengar, film Desember Jenny atau Jenny Be Good membawa kisah keluarga Indonesia ke panggung internasional. Jadi, film produksi Palari Films tersebut terpilih dalam program kompetisi ASEAN Feature di Tokyo International Film Festival 2026 sebelum menyapa penonton Indonesia pada Desember mendatang. Nah, pendengar, film yang disutradarai Aryani Darmawan itu dijadwalkan menjalani world premiere pada 27 dan 29 Oktober 2026 dalam Festival Film Internasional Tokyo ke-39. Ajang tersebut berlangsung di Jepang pada 26 Oktober hingga 4 November 2026 itu. Dan setelah itu, Desember Jenny akan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

75.000 rupiah adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas 75.000 rupiah diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama siaran langsung HUT TNI ke-81.
1: Dan juga pemirsa YouTube RRI Net Official dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama. Siap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mereka Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: tegak, senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji, dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima.

0: seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Sosei. Terima kasih.
1: Baru saja mengenikan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Dan ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Danpuspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos M.Si M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga.

0: dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostra, Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostra, Mayjen TNI Lulang Nur Yudanto SAMMH. Dan pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Mayjen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
1: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
5: Laksanakan.
6: Undangan dimohon berdiri.
0: Ya.
6: Tanda kehormatan.
7: Hormat

0: Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Hormat, salam.

0: Tegang, sajata, gerak.
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya. Penghormatan kepada ketujuh perwira TNI, diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa sarana dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: Haji Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Aran. Aran. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali Aran. Kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian
3: dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar
Kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: 뽑아자라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat sajadah.

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sem bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung HUT ke-81 TNI ya, langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya pendengar di Sintang siang ini bersama saya Yotro ya, temani Anda di hari Senin ini tanggal 5 Oktober 2026 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, cuaca di Sintang siang ini saat ini memang agak mendung juga ya. Ya tetap jaga kesehatan dan pendengar sudah di jam 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Karena saat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita juga akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Perkembangan pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.

0: Eko Setiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Ria Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo J&M sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di pojok laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Cosmo Jain Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Olimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintana. Pendengar, kami informasikan juga di mana azan zuhur

0: Untuk wilayah Sinta dan sekitarnya tadi di jam 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, kami mohon maaf tidak bisa kumandangkan azan zuhur karena harus mengikuti ya dinamika olahraga. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sintang. Hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 12 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini memang ya masih mendung juga ya. Tetap semangat untuk Anda yang melakukan apapun aktivitas Anda hari ini. Sudah waktunya juga makan siang ya. Jangan lupa makan siang juga. Sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk sempatkan diri Anda untuk makan siang. Ya, baik pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian ya informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Mendengar. Beberapa jenis makanan dan minuman ya, ini bisa menyebabkan dehidrasi. Dan informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com, di mana ada beberapa jenis makanan dan minuman penyebab dehidrasi yang perlu dibatasi konsumsinya. Karena memang selain dapat memicu rasa haus, berbagai jenis makanan dan minuman tersebut juga dapat mendorong keinginan untuk lebih sering buang air kecil. Ya, beberapa jenis makanan dan minuman mengandung zat yang dapat merangsang kandung kemih ya, ini menjadi lebih aktif sehingga Anda juga akan lebih sering buang air kecil setelah mengkonsumsinya. Jika terlalu sering buang air kecil, terlebih bila tidak disertai dengan minum air putih yang cukup ya, Anda berisiko mengalami dehidrasi. Dan beberapa makanan dan minuman ya penyebab dehidrasi, salah satunya ada makanan ringan. Jadi makanan ringan seperti kentang goreng, keripik kentang, dan aneka jenis gorengan ya, umumnya ini mengandung banyak garam ataupun natrium. Asupan garam yang tinggi juga bisa menyebabkan produksi urin meningkat dan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Hal ini membuat Anda berisiko mengalami dehidrasi. Dan selain itu ada buah-buahan asam juga ya. Ya, buah-buahan memiliki aneka nutrisi yang baik juga untuk tubuh seperti vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Namun buah-buahan yang rasa asam seperti jeruk, lemon, tomat, dan nanas ini perlu dibatasi konsumsinya karena bisa mengiritasi kantung kemih. Dan selain itu pendengar, buah-buahan lain seperti semangka juga memiliki efek diuretik ya, yang dapat membuat tubuh lebih banyak buang air kecil sehingga berisiko juga menyebab dehidrasi. Efeknya saluran kemih ini menjadi lebih aktif dan mengeluarkan urin sehingga keinginan untuk buang air kecil meningkat dan membuat Anda berisiko mengalami dehidrasi, terlebih jika Anda tidak mengimbanginya dengan konsumsi air putih yang cukup. Dan selain buah-buahan tentunya

Pro 1 RRI Sintang. Satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Yesiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan buku nonfiksi terfavorit dan sampul buku nonfiksi terfavorit pada

0: tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Yesiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ternyata cinta dari miliknya Samson. Dan selanjutnya pendengar ya, makanan pedas. Jadi makanan pedas ini seperti cabai, jahe, wasabi, dan bumbu kari bisa menyebabkan iritasi ya pada kandung kemih. Hal ini membuat keinginan untuk buang air kecil menjadi lebih sering. Dan selain itu pendengar, jahe juga diketahui memiliki efek diuretik alami yang juga dapat mendorong Anda lebih sering buang air kecil dan meningkatkan risiko terjadinya dehidrasi. Dan selain itu ada bawang ya, beberapa jenis bawang seperti bawang putih dan bawang bombay diketahui juga memiliki efek diuretik yang memiliki mirip dengan jahe. Hal ini membuat konsumsinya bisa memicu terjadinya dehidrasi. Risiko mengalami dehidrasi juga akan makin besar ya jika Anda konsumsinya dalam keadaan mentah. Oleh karena itu, untuk meminimalkan terjadinya dehidrasi akibat konsumsi bawang, Anda juga dianjurkan untuk membatasi konsumsinya. Anda pun dianjurkan juga untuk memasak bawang putih atau bawang bombay hingga matang ya sebelum mengkonsumsinya.

0: Nangklo pa nga bango kami ba? Maya kita gaway.
1: Ao, kita nga bango kami uga ti kami gaway. Sama ba na umakitay? Anday si Uter Makay. Bayah nga patong mo gawa nga kabanjakan ma.
2: Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan. Dan tidak terasa sudah di jam 12 lebih 53 menit ya, waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 5 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya, 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana tahun 2026. Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan mobil pickup terjadi di Jalan Skadau Sanggau, Desa Peniti, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kamis kemarin sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Pengendara Honda berinisial S, 25 tahun, warga Kecamatan Skadau Hulu, mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Kabupaten Skadau. Sementara penumpangnya YS, 19 tahun, juga warga Kecamatan Skadau Hulu, mengalami patah tulang kaki kiri serta luka lecet pada kedua tangan. Kasat Lantas Polres Skadau Ibtu Sudarsono melalui PLT Kasihumas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Sementara mobil pick up dikemudikan G, 28 tahun dengan penumpang GA, 21 tahun. Keduanya warga Kecamatan Skadau Hilir, G dan GA tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penanganan awal di TKP, pick up melaju dari arah Skadau menuju Pontianak. Saat tiba di lokasi dari arah berlawanan terdapat truk tangki yang belum diketahui identitasnya. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menggelar audisi Duta Genre Kabupaten Sintang di Aula Bangkalbar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana atau Duta Gendri tahun 2026 yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang di Aula Bangkalbar Sintang 4 sampai 5 Oktober 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Forum Gendri Kabupaten Sintang Muhammad Nafer Fedli Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan pemilihan Duta Gendri untuk menumbuhkan semangat dan memberikan apresiasi terhadap remaja yang menjadi pelopor program Gendri, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta menyaring peserta terbaik untuk menjadi Duta Gendri perwakilan Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga nasional.
3: Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pendaftaran audisi dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 2026. Penjaringan khusus bagi sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota dari OPDKB dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026.
2: Sementara itu, Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini melalui Kepala Bidang Seli Getty mengatakan usia remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Masa peralihan remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Para remaja harus didukung kreativitasnya agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, bervariatif, membuat hidup menjadi lebih indah.
4: Usia remaja masa peralihan ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja, mulai bereksplorasi dengan diri, ya, nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya.
2: Saat membuka acara, Bunda Gendri Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi remaja saat ini seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. peran Duta Gendri sangat strategis mencetak generasi cerdas yang memiliki masa depan cemerlang serta jauh dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.
5: Saya berharap dari audisi ini akan terpilih Duta Gendri yang tidak hanya memiliki wawasan luas tentang program Gendri, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik.
2: Menurut Hermina Bala, Duta Gendri adalah garda terdepan dalam mensosialisasikan program Gendri kepada remaja sebaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye di media sosial. Duta Gendri diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi remaja lainnya untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Suryatini melaporkan.
0: Polres Kadau menggelar bakti sosial si Propam Polres Kadau dalam rangka memperingati hari jadi Propam Polri ke-24 tahun 2026. Dipimpin Kasih Propam Polres Kadau, Ibtu Coner Silalahi. Personel juga menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mustaqiqul Abror di Dusun Sungai Putat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Ibtu Coner Silalahi juga mengatakan kegiatan kemudian dilanjutkan ke Panti Asuhan Filipi Sekadau di Jalan Merdeka, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Di lokasi tersebut, personel juga kembali menyerahkan bantuan berupa 10 karung beras dan 6 dus mie instan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menekankan pentingnya peran personel Polri dalam membantu masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perdesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi. Kompol Aang juga menjelaskan, Polri dilibatkan sebagai agen perlindungan sosial atau perlinsos untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran ke dalam sistem perlinsos digital. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam proses tersebut bukan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, melainkan membantu memastikan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi, dapat memperoleh pendampingan dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data. Beralih ke berita selanjutnya, atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
7: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional, dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi menyampaikan apresiasi kepada Kongregasi Misi atau CM atas dedikasi dan pengabdian selama 50 tahun berkarya di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Keuskupan Sintang. Wakil Bupati Melawi Malin juga menyampaikan selama setengah abad Kongregasi Misi telah memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan pastoral, pendidikan, pembinaan karakter, serta pendampingan masyarakat. Ia juga mengatakan, kontribusi Kongregasi Misi dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda merupakan salah satu warisan penting bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, pembangunan masyarakat tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saya Yetro, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Oke, baik pendengar, kita kembali temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di studio juga sudah ada April.
1: Iya, halo.
0: Gimana April kabarnya hari ini, April?
1: Alhamdulillah baik aja nih Bang Yeptro. Kalau Bang Yeptro gimana?
0: Sehat dong. Gimana cuaca kita hari ini, April?
1: Ini cuacanya agak-agak gelap nih Bang Yeptro. Gelap mendung atau gelap kabut asap ini ya?
0: Tapi emang kayaknya lagi nyampur ya, April ya?
1: Ada sedikit mendung dan kabut-kabut asap ini yang masih belum hilang ya.
0: Semoga juga cepat cerah lah ya cuaca
1: amin.
0: Kita ya. Oke, kita di Pro Dangdut, untuk lagu-lagunya kita ada lagu apa nih, April?
1: Untuk lagunya yang pasti kita udah sediain nih Bang Yeptro. Ada dari Bakar Kemenyan, dari Caca Handika, Biar Gendut, dari Clay Family, Seandainya Aku, dari Lewaldi, Pesonamu, Camelia Malik, Terlena, Happy Asmara, No Comment, Tuti Wibowo, Bidadari Lupa Diri, dari Evi Masamba, Goyong Gosip, Inul Daratista, dan Mabuk Judi, Hamdan ATT.
0: Waduh, ini lagu-lagu yang bisa Anda request nih, dengan cuacanya kayak gini. Pas ini ya kita dengar.
1: Iya.
0: Iya, kita mau jogetan bareng dulu. Oke, baik, untuk mengawali kebersamaan kita, kita dengarkan dua lagu berikut ini ya. Ada lagu Memandangmu dari Ikke Nurjana dan juga ada Tinggallah Ku Sendiri ya dari Desi Star. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, itu tadi dua lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Yeptro
1: dan aku April.
0: Oke, okay. Okay, April, sepertinya sudah ada yang bergabung nih. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Oke.
1: Okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, siang juga. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapakah ini?
2: Dengan orang alay tapi bukan babak.
1: Iya, halo Kak Yanti.
2: Iya, Kak April.
1: Kak Yanti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Kak April dengan Bang Yetro.
0: Gimana?
2: Apa kabar Nun di sana?
0: Kabarnya sehat.
2: Syukurlah Bang Yetro.
0: Kak Yanti.
2: Sudah mamam siang belum?
0: Sudah dong. Baru habis berujak ini.
1: Iya.
0: Kak Yanti.
2: Ya.
0: Kami baru habis berujak ini.
2: Waduh, sedap. Berujak apa?
0: Ada banyak.
2: Ah udah, kan es kelapanya lewat apa ya?
0: Beli kak.
2: Tidak ada kedengaran Bang Yetro ngomong apa.
0: Di stop dulu.
2: Ah itulah, udah lewat dah.
0: Udah lewat.
2: Telulet, telulet, kata es kelapanya lewat.
0: Telulet.
2: Rujaknya apa tadi Bang Yetro?
1: Rujaknya itu ada buah mangga, asam mangga, terus nanas.
2: Waduh,
1: enak lah pokoknya, seger.
2: Ya enak sih kalau kan aku hanya suka-suka itu Kak April atau apa itu. Sebenarnya gigi enggak tahan kalau ada nanas, ada mam, ada buah mangga. Giginya ngilu.
0: Tapi sedap nih Kak, cuacanya kayak gini nih emang enak sih buat rujaknya.
2: Iya sebenarnya biar kan
1: gitu.
0: Apalagi
2: lagunya biar gendut tapi tetap aku cinta Bang Yetro.
0: Oke, dari
2: daripada kurus-kurus enggak ada rasa. Tapi itu maaf ya. Maaf ya pendengar yang kurus enggak ngadu. Kan ini lagu kalau mau marah-marahkan yang ciptanya tuh.
0: Okay.
2: Ya Bang Yetro.
0: Oke, siap.
2: Betul enggak Kak April?
1: Iya.
2: Kan ini lagu aja. Kayak nanti itu yang bawa lagu Angka 1 kemarin. Dikirain itu. Pernah tahu enggak masalahnya Yetro?
0: Yang mana tuh?
2: Yang bawa lagu Angka 1 tuh.
0: Oh enggak tahu.
2: Kan pernah dipermasalahkan lagunya dulu tuh.
0: Iya Kak.
2: Masak sendiri. Makan sendiri.
1: Aduh.
2: Bang Yetro cepat cari kawan. Bang Yetro cepat merit nanti biar bisa makan besar kata Baby Iem.
0: Makan besar kah?
2: Makan bersama mah.
0: Makan bersama.
2: Nggak makan sendiri.
0: Tekor nanti kita.
2: Kalau ke April belum, dia kan belum tuntas. Ya ke April ya.
1: Iya.
2: Ngomong-ngomong, kapan selesainya ke April?
1: Ini hari Kamis.
2: Hari Kamis tanggal berapa ya?
0: Hari ini.
2: Oh iya.
1: Hari Kamis.
2: Iya. Loh ini bukan hari Kamis. Apa ya, Mama Obang ya. Terkejut aku, masa ini hari Kamis? Enggak ke itu, salah kalender aku apa?
0: Enggak, hari Kamis maksudnya.
2: Kalau anak aku magangnya tanggal 10.
1: Baru mau nanti ini.
2: Bulan itunya masuk lagi.
1: Oh.
2: Nah, magang dipanggil lagi. Penarikannya tanggal 10. Tapi kalau yang di Radio Ramera kemarin tanggal 2 penarikan. Kalau di Ramera Melawi itu tanggal 30 penarikannya.
1: Oh.
2: Beda-beda ya?
1: Iya, beda-beda ternyata ya.
2: maklumlah kan itu beda-beda anaknya. Mm-mm. Lagunya biar gendut tetap tetap aku cinta ya Kak April ya.
1: Iya, boleh.
2: Itu aja nanti kita kamar. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Yetro.
0: Selamat siang. Oke, emang rame emang ya Kak Yanti ya. Tapi sekarang udah gak nunggu air lagi nih Kak Yanti. Oke, selanjutnya April, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo juga, Dangdut adalah kita.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
3: Ini dari Bang Andre nih, baru gabung lagi nih.
0: Bang Andre, gimana kabarnya Bang Andre?
3: Puji Tuhan sehat. Halo Bang Metro, bagaimana kabarnya?
0: Kabar kita juga sehat.
3: Syukurlah.
0: Bang Andre, gimana?
3: Udah lama kita gak bersua ya?
0: Iya, udah lama nih kita gak ngobrol lagi ya. Gimana cuacanya di sana Bang Andre?
3: Cuaca di sini apa namanya, mendung-mendung kayaknya mau hujan tapi enggak, tapi mendung kabut
0: ya. Di sini juga di Sintang juga sama ya.
3: Itulah, tapi mataharinya nampak sedikit kan.
0: Cuma memang kayak seperti kayak mendung gitu ya Bang Andre ya.
3: Apa Bang?
0: Ya cuacanya mendung-mendung gitu ya cuacanya ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Mendung-mendung juga, kadang panas kuat.
0: Bang Andre, lagi di mana nih posisinya?
3: Ini masih di lokasi nih Bang.
0: Di lokasi?
3: Ya, baru turun ke lokasi ini. Rencana mau melaut nih.
0: Mau melaut?
3: Ya, laut kepuas tapi.
0: Mau itu kah, nyari ikan kah?
3: Enggak. Kerja.
0: Oh, kerja. Oke, oke, ya. Oke. Oke Bang Andre, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Lagunya apa-apa Bang?
0: Lagunya yang belum di request ada Bakar Kemenyan dari siapa nih, dari Caca ya, Caca Handika ini ya. Terus Seandainya Aku Bertemu Tuhan dari Leo Aldi, Pesonamu dari Kamelia Malik, Terlena dari Happy Asmara, No Comment dari Tuti Wibowo, Bidadari Lupa Diri dari Evi Masamba, Goyang Gosip dari Inul Daratista, Mabuk Judi dari Hamdan ATT.
3: Apa tadi ketemu Tuhan kapan?
0: Seandainya aku bertemu Tuhan.
3: Coba dengar itu Bang.
0: Oke, siap.
3: Baru dengar judulnya bagaimana itu.
0: Kita dengarkan dulu lagunya ya.
3: Iya. Oke. Okay. Salam Bapak Bang.
0: Oke, okay, salam-salamnya.
3: Salamnya buat Pak Jumira di Lombok ya. Dengan Ibu, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Mereka keluarga, buat Bobi Lin dan Pak juga, semoga sehat selalu sekeluarganya. Lagunya titipkan kepada Mama Peggy aja lah.
0: Oke, siap.
3: Yeah. Peggy udah masuk belum?
0: Belum masuk.
3: Ya. Oke ya Bang, terima kasih ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Teman kita Bang? Siapa teman di situ?
0: Ada April.
1: Halo.
3: Halo April, apa kabar sayang?
1: Kabar baik.
3: Syukurlah. Lama juga gak dengar suaranya ya?
1: Iya.
3: Malam lah, saya ini jarang di rumah, jarang gabung juga. Baru beberapa hari ini pulang ke rumah. Hari ini mau turun lagi nih. Pelabuhan di tengah laut.
0: Oke, Bang Andre.
3: Oke, terima kasih ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada siapa di sana?
1: Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Mama Alma nih, Kak.
1: Oh iya, Mama Alma.
2: Iya,
1: Mama Alma gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Kakak sama Bang Yeteru gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Lagunya diborong habis ya, Kak?
1: Oh iya, boleh.
2: Salamnya boleh ya, Kak ya?
1: Boleh dong, silahkan.
2: Kak April sama Bang Yeteru juga. Sama Amoy, sama Mama Dina, sama Leman, sama Mama Etung yang ada di Betang. Lagunya semuanya kirim untuk dia ya Bang ya, ya Kak ya.
1: Boleh.
2: Nah, itu ya Kak Bang, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih buat Mama Alma nih, penelpon pendengar setia kita nih ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mama Alma. Oke, selanjutnya Pril, ada siapa di sana?
1: Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan orang di Betang.
1: Siapa ya?
3: Kabar kan?
0: Kabarnya Kata. Sehat. Ini dengan siapa di mana?
3: Di Blitar.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Reni.
0: Mama?
3: Mama Reni.
0: Mama Roni?
3: Reno.
0: Ronald.
3: Oh, Mama Reno.
1: Mama Reno.
0: Soalnya main tebak-tebakan kita ya.
3: Okay. Ini lagi di pondok ini, kipas-kipas angin tuh panas
0: banget. Oke, si siang ini mau request lagu apa nih?
3: Itu kalau ada lagi di itu apa, Gubuk Bambu ada kan?
0: Gimana?
3: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu.
3: Iya.
0: Gubuk Bambunya tidak belum di playlist ini. Adanya lagu yang belum di request ada Bakar Kemenyan dari Caca Handika, Pesonamu dari Kamelia Malik, Terlena dari Happy Asmara, No Command iya. dari Tuti Wibowo, Beda dari Lupa Diri, Goyang Gosip dari Inul Daratista, sama Mabuk Judi.
3: Caca Handika ya, Bang.
0: Caca Handika. Oke. Silakan salam-salamnya.
3: Salam-salam buat April ya. Salam juga yang belum masuk.
0: Okay.
3: Yang udah masuk ya, salam kenal ya. Itu aja lah
0: itu aja.
3: Panasnya luar biasa ini. Kabutnya tidak
0: napas
3: gitu.
0: Baring-baring.
3: Kabutnya tebal.
0: Itu aja ya, Bang Yitro.
3: Itu aja.
0: Oke, selamat siang.

0: Oke, baik, terima kasih buat Mama Reno tadi ya,
1: iya,
0: di Blitang. Oke. Soalnya suaranya agak mendem gitu ya,
1: iya,
0: kita tidak terlalu bisa mendengarkan ini dengan baik. Oke, selanjutnya Pril, ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam. Dengan mamanya Rina.
2: Oh iya, Mama Rina. Mama Rina gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: April apa kabar?
2: Kabar April baik-baik saja, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Ini Mama Rina lagi di mana?
3: Mama Rina masih di kebun.
2: Masih di kebun.
3: Iya.
2: Udah makan siang belum, Mama Rina?
3: Udah.
2: Tadi April habis berujak sama Bang Yeptro.
3: Enak lah.
2: Kan
3: jam segini kan enaknya berujak.
2: Iya, lagi.
3: Kalau Mama Rina nih enggak suka berujak tuh, gigi Mama Rina enggak tuh. Enggak mampu.
2: Iya, di sini kan kalo udah ini nih.
3: Berujak tuh ngilu.
2: Iya, di sini lagi ini udah mulai banyak-banyak buah mangga gitu kan, jadinya
3: itulah di sini pun banyak mangga, banyak semplak. Di tempat Mama Rina nih banyak.
2: Iya, untuk lagunya Mama Rina mau request lagu apa?
3: Lagunya apa tadi, goyang gosip apa?
2: Goyang gosip dari Inul Daratista.
3: Iya.
2: Iya. Mau salam-salam Mama Rina?
3: Salamnya untuk Mama Alma, semoga sehat selalu. Untuk Kak Ros sama kakek, semoga sehat selalu. Untuk April sama siapa tadi?
2: Bang Yeptro.
3: Bang Yeptro, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Semoga untuk April cantik bertambah cantik, apa cita-citanya tercapai.
2: Amin.
3: Untuk Dek Yanti sama Yayangnya, ya tadi kan minta biar gendut tetap ku cinta katanya. Itu kan dia yang gendut. Aku biar ya kalau dia marah sama mamanya. Dah ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: yakin Pak, pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sintangnya. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan sudah di jam 14 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan di mana azan asar untuk wilayah Sintang sekitarnya hari ini nanti di jam 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Relas Panggilan Sidang nomor 62/PDT-G/2026/PN.STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62/PDT-G/2026/PN.STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Laribi, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat, lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih bersama saya Yatro
3: dan saya April.
2: Oke, tidak terasa sudah di penghujung ya April ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Sepertinya untuk di Prodangdut hari ini kita harus cukupkan ya. Dan terima kasih tentunya bagi semuanya yang sudah ikutan gabung, baik itu lewat line telepon tadi ya. Yang belum bisa gabung hari ini masih bisa gabung besok ya di Prodangdut April.
3: Iya.
2: Oke, baik, dan sekaligus Yatro juga harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang siang ini, tentunya di hari Senin ini tanggal 5 Oktober 2026 ya, dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan Yatro dan juga April harus pamit, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Sintang menyapa sore, saya Riko hadir bersama Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Senin awal pekan tanggal 5 Oktober 2026. Kami akan hadir untuk Anda dalam program yaitu UMKM Bicara. Nanti menghadirkan langsung narasumber untuk ngobrol di sore ini seperti apa, dan seru banget tentunya membahas salah satu topik bahasan yaitu tentang UMKM. Nah, sesaat lagi pendengar, kami akan hadir menyapa Anda dan stay terus di program 1 RRI Sintang serta kanal YouTube RRI Sintang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, masih kami hadir untuk Anda ragam musim informasi-informasi aktual. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, sore hari ini kami akan ajak Anda bergabung dan kita ngobrol santai, tentu juga seru serta bermanfaat sekali dalam dunia UMKM. Nah, seperti apa? Kami akan membahasnya dengan dua orang narasumber ya. Nah, ini sekaligus juga sudah ada di depan kita nih. Kalau Anda melihat YouTube RRI Sintang, Anda bisa melihat secara langsung seperti apa barang ya yang mereka produksi, yang mereka punya, yang mereka jual. Nah, ada kopi, kemudian kayak ada popcorn ya. Memang popcorn sih, jagung ya. Nah, seperti apa, kita sapa dulu dua orang. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Nah, boleh dekatin mic-nya, Bang. Nah, biar suara Abang lebih jelas juga kan. Oke, yang pertama itu ada Sukardi selaku owner kopi Bang Jago. Wow, keren namanya. Bang Jago, ayo Bang Jago. Bang Sukardi ya?
3: Iya.
0: Oke, pemilik dari kopi Bang Jago. Lalu ada Ibu Katini, owner Mekarsip Jengtini. Wah, ini lengkap dari awal. Namanya Kartini, Katini, ujungnya Jengtini. Jadi panggilannya Jeng apa gimana? Jeng?
1: Iya, familiarnya panggilannya Jengtini.
0: Jengtini, ya. Oke. Nah, pendengar, yang tentunya akan jadi bahasan kita adalah tentang mengulik pengaruh packaging pada penjualan UMKM. Nah, ini seberapa penting sih sebenarnya packaging itu daya tarik tersendiri atau menjadi magnet dalam dunia usaha begitu ya, Mbak Jeng ya, Bu Jeng, yeah. Tini dan juga Bang Jago. Ini namanya keren ya. Ada Bang Jago, ada Jeng Tini. Saya ingin ke Bang Jago dulu nih, Bang Jago. Ini menarik. Saya ingin tahu dulu kenapa produknya atau usahanya diberi nama Bang Jago nih, Bang?
3: Sebenarnya kalau dulu ya saya bingung ya untuk pemilihan merek ya.
0: Oh gitu.
3: Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke Singkawang. Kebetulan ya di Singkawang ya saya punya teman-teman kalangan UMKM.
0: UMKM, semuanya hobi kopi.
3: Bukan kopi juga sih. Para pengusaha lah ya, tapi di bidang lain. Nah, kebetulan pada waktu itu saya punya teman, para karyawannya dipanggil Bang Jago.
0: Oh.
3: Jadi saya lagi bingung nih, saya tanya dia, sebenarnya saya tuh punya produk kopi tapi belum punya merek.
0: Oh gitu, sebelum kenal mereka udah punya produk kopi.
3: Sudah punya tapi belum ada merek pada waktu merek itu. Kan. Jadi ya udah kata dia bilang kasih nama Bang Jago aja.
0: Oh, ya. Sespontan itu ya. tapi sebenarnya udah lama memang mau nyari nama yang tepat gitu ya.
3: Iya, saya sebetulnya sudah lama, cuman saya pengen nama produk saya itu gampang dikenal oleh masyarakat luas.
0: Oke.
3: Seperti itu, Bung Riko.
0: Tapi berarti nggak ada, kan biasa orang kalau membuat merek gitu ya atau brandnya gitu ya, itu kan ada filosofinya, benar nggak sih?
3: Iya, betul.
0: Ada jalan ceritanya sendiri kok sehingga bisa namanya Bang Jago. Tapi Abang tadi kena ada komunitas karyawan-karyawannya dipanggil nama Bang Jago, jadi kopi yang Abang punya namanya Bang Jago gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, tahan sebentar dulu Bang. Saya mau ke Jeng Tini. Oke, Mbak Tini.
1: Iya.
0: Kok pakai jeng-jeng gitu sih? Biar lebih mudah manggil, biar lebih familiar gitu kah atau gimana? Misalnya mau beli popcorn jeng dong, mau beli popcorn Jeng Tini gitu kah? Atau gimana?
1: Itu nama panggilan sebenarnya.
0: Oh, nama panggilan.
1: Iya, Jeng Tini itu. Jadi sebenarnya bukan saya atau orang tua saya yang memberi nama, tapi dulu sebelum saya terjun ke dunia UMKM yang di kuliner ini, saya itu pramu herbal.
0: Oh.
1: Dan saya memang asli Jawa.
0: Oh, nggih. Yeah.
1: Iya, jadi terus karena saya biasa ngramu herbal, terus banyak juga yang cocok oleh herbal racikan saya, maka sama masyarakat itu dinamai Jeng Tini panggilannya gitu.
0: Oh.
1: Lah, berangkat dari situlah saya sayang kan nama ini kan sudah disematkan dari lingkungan gitu kan. Yeah. Maka saya bawa karena di Tininya itu ada nama saya.
0: Oh.
1: Jadi saya bikin namanya itu Mekarsip Jeng Tini gitu. Dan itu juga memang ada filosofinya sih.
0: Ah, piye gitu. Filosofinya?
1: Berangkat dari tadinya usaha di herbal. Karena saya off itu kita kesulitan untuk mencari bahan baku gitu. Sebagian harus kirim dari Jawa. Nah, saya ke Sintang, hijrah ke Sintang. Nah, tahun 2016 saya membuka usaha di kuliner aneka makanan ringan. Mm-hmm. Dan Mekar Si Ibjeng Tini itu ada filosofinya itu di usaha saya kan di popcorn ini ya, di brontong jagung ini. Nah, mekar itu apa sih? Artinya saya kalau pingin apa, pingin popcornnya ini bagus, nah bisa dijual kayak gitu kan. Nah, itu harus mekar. Artinya kalau tidak mekar berarti ya gagal gitu. Maka saya kasih nama Sip. Sip itu maksudnya sip bagus gitu.
0: Bagus. Mekarnya dia tebelah banyak gitu ya, jadi bagus gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Terus berangkat dari situ kan Mekar Si Ibjeng Tini. Mm-hmm. Jadi kami punya harapan. Mm-hmm. Kami sekeluarga lah ya dengan nama ini itu bisa berkembang kayak gitu kan. Nah, itu filosofinya. Mm-hmm. Semakin berkembang berarti sukses bagus seperti itu.
0: Oh, okay. Luar biasa, keren. Nah, ini boleh juga ditunjukkan ke penonton kita ya. Bang Jago mungkin bisa dipegang tuh, Bang Jago. Tunjukin ke kamera kita nih kameranya. Nah, itu dia ya. Bang Jago, kalau segitu dibanderol dengan harga berapa tuh, Bang Jago, satu kemasan?
3: Ini 30.000.
0: 30.000. Itu berapa beratnya? Berapa tuh?
3: Ini 250 gram.
0: 250 gram ya. 2 ounce setengah ya. 2 ounce setengah 30.000. Kalau punya Jeng Tini segitu dibanderol dengan harga berapa nih?
1: Ini kalau yang kemasan premium untuk di tingkat eceran itu bisa sampai 17 atau 18.000. Jadi di setiap apa itu market itu ada berbeda jualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, untuk yang kemasan lainnya sih ini yang kemasan ekonomis yang familiar dengan anak-anak lah.
0: Oke, yang mudah dilihat dan itu menjadi daya tarik bagi anak-anak ya.
1: Iya.
0: Oke, dan ini packagingnya luar biasa ya, memang udah standar ya, udah standar, kemudian udah lengkap juga dengan logo halalnya gitu ya, kita melihat. Ada. Nah, saya ingin ke Bang Jago. Bang Jago, seberapa penting sih packaging itu harus diutamakan dan menjadi prioritas dalam usaha dagang atau UMKM yang ditekuni nih, Bang Jago?
3: Packaging itu sangat penting ya, Bung Riko ya. Jadi jati diri dari sebuah produk itu adalah packagingnya.
0: Packagingnya. Oke. Lalu kalau untuk desain ini kan kayak gambarnya gitu ya, ada baristanya, kemudian juga manisnya kelihatan elegan banget ya, antara biji kopi kemudian ada piring sama cangkirnya. Nah, ini berapa lama proses dan memang dirancang sendiri sedemikian rupa atau ada memang tim khusus nih, teman-teman nih, untuk biar nanti tampilan di packagingnya kelihatan wow gitu, ada enggak sih?
3: Sebenarnya saya dibantu oleh rekan saya sih bikin gitu. Desainnya.
0: Berapa lama Bang proses sampai jadi desain kayak gini dan inilah yang finalnya kita menjadi merek usaha atau dagang kita nih, berapa lama nih biasanya? Kalau Abang yang ini, yang kopi Bang Jago nih,
3: desainnya kemarin kita kira-kira satu bulanan
0: ya, baru jadi saya, ya.
3: Iya, baru jadi. Itu kita revisi terus rasanya kayaknya kurang menarik deh.
0: Oke.
3: Jadi revisi lagi sampai kira-kira satu bulanan baru jadi.
0: Oke. Nah, dari Abang ngerintis usaha sampai Abang memiliki packaging yang top banget nih, itu berapa besar dampak dan pengaruh terhadap usaha yang Abang jalani, Bang? Boleh dong bagi informasinya. Dan ini juga memotivasi buat rekan-rekan kita di rumah ya dan penonton kita. Jadi kalau punya peluang tuh jangan ditahan-tahan, ayo gelutin sekarang, kapan lagi gitu kan. Gimana Bang Jago?
3: Iya, tentunya dengan apa ya, mengganti kemasan produk ya menjadi standing pots yang premium ini. Uh-huh. Ini terlihat lebih profesional, Bang Riko. Jadi kemasan ini memberikan kontribusi yang baik ya untuk produk saya ya, kopi Bang Jago.
0: Nah, dari sebelum Abang menggunakan packaging yang bagus sekarang ini dengan yang sebelum-sebelumnya, rentan waktu misalnya dalam satu bulan, pengaruh terhadap omset pendapatan atau penjualan itu berapa besar, Bang?
3: Itu sangat besar ya.
0: Sangat besar. Dan sekarang orang kalau mau saya pengen ngerasa kopi Bang Jago deh, di mana dapatnya, gimana nih, Bang?
3: Kalau untuk di kota Sintang sendiri itu tersedia di berbagai supermarket ya. Seperti Holiday
0: Intan ada Market. Intan Market. Yeah. Kalau ke Indomaret, Alfamart udah masuk belum?
3: Belum.
0: Ngapa nggak terobos sejak situ, Bang?
3: Belum lah, semoga lah.
0: Oke, artinya ini udah sangat familiar banget ya di apa? Di lidah begitu ya, orang Sintang gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, berarti kalau mau merasakan kopi Bang Jago, gak usah jauh-jauh amat gitu ya. Cari aja ke Holiday, ke mana tadi, Intan Market ya?
3: Ya,
0: itu super, selalu ada ya?
3: Selalu ada supermarket, selalu ada. Supermarket terdekat yang ada di Kota Sintang itu ada.
0: Oke.
3: Ada produk kopi Bang Jago.
0: Nah, Bang, kalau untuk satu bulan sendiri proses pembuatan tuh mampunya berapa banyak sih? Dalam kemasan gini ya, dalam packaging yang Abang bawa seperti contoh sore ini.
3: Sebenarnya saya ada dua jenis kemasan ya. Ada tiga jenis. Ada yang kemasan yang 100 gram. Ada yang 500 gram. Kemudian ada yang 250 gram yang premium.
0: Oke, berarti tergantung ya, ada yang 100, 500-an tadi 250 gram ya. Nah, ini kan kalau yang 100 jual dengan harga berapa tuh, Bang? Ini kan 30.000 ya kalau yang ini ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau yang 100?
3: 100 gram itu karena kita kan udah di packing 10 ya, berarti kan 1 kilo ya. Kita dijual dengan harga 90.000.
0: 9.000-an ya.
3: Ya, 9.000-an ya.
0: 9.000-an. Oke. Nah, kita juga ingin tahu nih, Bang. Apa sih pertimbangan dari Bang Jago sendiri dalam memilih desain yang sedemikian rupa? Kan banyak, kenapa enggak warna yang lebih gimana gitu. Tapi ini udah menjadi pilihan. Tapi memang sebagai pencinta kopi sih, kalau udah ngeliat warna gini, wah ini rasanya apa ya, menantang. Menantang banget, pengen nyoba aja kerjanya gitu ya.
3: Gimana, Bang? Jadi pengen ngopi ya.
0: Benar-benar. Ini kalau kalau jenis kopi yang Bang Jago buat ini kan, kopi itu kebanyakan ada apa? Ada robusta gitu ya, kalau misalnya ya. Nah, kalau ini jenis kopi yang apa nih, Bang?
3: Kalau saya ini pakai jenis yang robusta ya.
0: Robusta ya. Berarti didatangkan dari luar Pulau Kalimantan ya?
3: Iya.
0: Kan kalau misalnya saya robusta itu di Palembang ya?
3: Lampung.
0: Lampung ya, sorry, Lampung. Oke. Okay. Nah, berarti wajar dong kalau harganya segitu dan didatangkan dari luar pulau gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, Nak, udah pernah masuk ke kayak kafe-kafe nih, Bang? Belum. Ada enggak rencana atau skedulnya dalam waktu dekat nih? Kan sekarang kan Sintang kan penggila kopi nih, di mana-mana kita lihat nih, kafe-kafe semuanya kopi gitu. Contoh kayak di Lintas Melawi ada salah satu nama Kopi Tarik nih, kan banyak terus tuh. Udah nyoba mungkin, atau ada rencana mau masuk ke situ produknya?
3: Kalau untuk kafe-kafe sih belum, tapi kalau warung-warung kopi biasa itu sudah ada yang pakai produk kopi Bang Jago.
0: Sudah ada ya?
3: Iya.
0: Oke. Dan rasanya memang sebenarnya kalau barang gini kita harus ngerasa nih, Bang. Apalagi kalau saya penasaran banget gitu ya. Nanti saya pengen coba deh. Oke, saya ingin ke Jeng Tini dulu deh. Jeng Tini, apakah hanya popcorn aja atau ada kayak Bang Jago tadi, misal kopi beberapa varian, misal ada yang 100 gram tadi ya, 250 gram, kemudian sampai 1 kilo ya?
3: Iya,
0: 1 kilo ya.
3: 1 kilo.
0: Oke, nah kalau Jeng Tini ini, itu tadi berapa itu beratnya tuh, berapa gram kalau segitu? 17.000.
1: 70 gram.
0: Iya, okay, 70 gram.
1: Karena biaya packagingnya yang mahal gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk di Sintang ini, kalau tadi kan Bang Jago udah masuk ke kayak di Holiday gitu kan, kayak di Intan Market. Kalau punya Jeng Tini ini udah merebah kemana aja nih?
1: Kalau untuk di lokalan, di Pasar Swalayan, Market, CP Arli, kurang lebih lah dengan Bang Jago tadi ya, di Holiday kayak gitu kan, terus ke pasar-pasar atau warung-warung kecil. Okay. Jadi kita memang terbagi ya, konsumen kita itu tergantung tingkatannya seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau misalnya nih, contohnya yang kemasan premium, jadi ini cocoknya kita kemanakan gitu. Nah, ini beda dengan yang seperti ini. Kalau seperti ini kan selera pasarnya itu beda gitu. Betul. Yang kita bidik itu mana gitu, sasarannya lah gitu.
0: Itu kan sering dibawa mamang-mamang kalau gitu ya, kalau yang ibu pegang tuh ya.
1: Iya, tapi bukan punya gitu. Saya itu.
0: Ya.
1: Jadi yang punya Mekarsip memang sudah ada stikernya.
0: Oh, okay. Ciri khasnya
1: ada,
0: ya.
1: Ciri khasnya ada sendiri nih. Dan untuk kemasan kertasnya ini juga tidak boleh di dalam kalau menurut aturan kesehatan seperti itu. Jadi kita juga terkontrol seperti itu.
0: Oke, itu kalau yang kemasan standar itu yang Bu Jeng Tini pegang tuh harganya berapa sih itu, Bu?
1: Ini di pasaran itu 5.000.
0: 5.000 ya.
1: Iya, di tingkat ecer. Seperti itu.
0: Nah, saya ingin kedua-duanya nanti jawab salah satunya giliran. Ngerintis usaha ini udah berapa lama sih, dari berapa tahun yang lalu, dan bagaimana perjalannya? Begitu banyak kan saingan-saingan ya. Benar gak sih? Kan kalau perkopian udah banyak banget kita lihat ya. Kemudian kalau kuliner-kuliner itu juga udah banyak banget. Tapi kita ingin menggali bagaimana cara Bang Jago dan Jeng Tini ini bisa eksis begitu ya, bisa sampai masuk ke swalayan-swalayan begitu ya, dengan persaingannya begitu banyak begitu, jenis-jenis usaha yang hampir sama. Ini gimana? Berapa lama kalau Bang Jago ngerintisnya, dari kapan Bang Jago?
3: Saya merintis usaha kopi ini mulai tahun 2018.
0: Sudah cukup lama juga berarti ya. Oke. Okay. Kendala-kendalanya gimana sih Bang? Kan dalam usaha ini kan maaf ngomong ya, banyak orang yang semangatnya di awal, benar enggak sih?
3: Betul.
0: Semangat di awal. Namanya usaha kan fluktuatif ya, turun naik, kadang untungnya lumayan, kadang pas-pasan gitu, kadang malah enggak mampu nombok. Ini gimana Bang Jago? Pengalamannya boleh bagi bagian Bang Jago.
3: Pada waktu itu apa ya, banyak sih pengalaman yang memang
0: sampein aja nggak apa-apa, ini kesempatan untuk promosi usahanya loh Bang.
3: Jadi pada waktu itu tahun 2018 saya mulai usaha, merintis usaha, mm-hmm. itu memang berkembang. Walaupun mm-hmm. awal-awalnya saya merintis usaha itu belum ada merek, mm-hmm. ya saya pasarkan ke rumah-rumah, mm-hmm. ke apa, ke warung-warung, ke pertokoan, mm-hmm. begitu kan. Mm-hmm. Jadi ada beberapa pada tahun 2019 itu ada memang mungkin saya terlalu kelelahan ya, kecapean ya. Mm. Jadi saya sempat mulai vakum ya beberapa tahun lalu.
0: Apalagi ada COVID juga kalau tidak salah ya. Hah? 2019 kan ada COVID juga kalau tidak salah.
3: Iya ada COVID. Sebenarnya sih masa COVID itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berpengaruh ya kepada usaha kopi saya ya. Itu hanya karena pada waktu itu kan pada saat itu kan lockdown ya. Ya benar. Cuma itu aja sih sebenarnya tuh. Ke penjualan itu sebenarnya tetap aman ya. Mm-hmm. Jadi waktu itu saya apa ya, lelah secara fisik ya. Saya sempat vakum beberapa tahun. Mm-hmm. Kemudian akhirnya saya tahun 2026 ini mulai bangkit lagi.
0: Oke, 2026 mulai bangkit lagi. Hmm? Baik, kemudian Bang Jago, kalau menurut Bang Jago yang sudah menggeluti dunia usaha seperti UMKM perkopian ini, packaging ini apakah yang kelihatan bagus, yang kelihatan indah itu memang berpengaruh dengan cost-nya yang lebih tinggi, atau kita bisa mendesain sesuatu yang indah itu tidak harus mahal? Gimana sih Bang Jago? Terkadang benar enggak Bu Jeng ya, Jeng Tini, terkadang orang berpikir ah itu bagus mahal nih, pasti gitu kan? Yeah. Tapi belum tentu juga kan, rahasia bisnis, rahasia owner kan beda-beda, benar enggak? Gimana Bang Jago?
3: Ya dengan saya apa ya, saya mengganti packaging dengan kemasan yang apa namanya, yang standing pot seperti ini ya. Uh-huh. Ini berpengaruh dengan apa ya, ke penjualan lah ya. Uh-huh. Jadi apa ya, kalau kemasan saya yang lama ya, uh-huh. itu apa ya, apa namanya, nilai daya tariknya itu tuh kurang ya.
0: Kurang. Oke. Okay. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan sesuatu yang kelihatan lebih bagus, apakah memang lebih identik dengan asumsi ataupun dengan pemikiran itu mahal gitu kan? Mungkin kalau owner-owner yang kreatif enggak harus mahal, sesuatu yang kelihatan lebih indah tuh mungkin mahal. Nah, kalau Bang Jago sendiri setuju enggak dengan punya tidak tuh? Punya Bang Jago tuh enggak mahal-mahal amat kok. Ah, gimana nih kalau Bang Jago nih?
3: Ya sebenarnya packaging saya ini enggak begitu ini sih, enggak begitu mahal-mahal. Okay. Ya.
0: Berarti standar lah ya.
3: Ya, cuma karena ini apa namanya, sama sih dengan packaging-packaging yang lain pada umumnya. Mm-hmm.

0: Jadi Mekarsi Ibjeng Tini itu berdiri tahun 2016.
1: Oh, duluan Jeng Tini daripada ya. Dia ya.
0: Dan saya tidak pernah vakum, tidak pernah berhenti break kayak Bang Jago, enggak pernah. Kita tetap konsisten walaupun ibarat kata itu merangkak gitu. Dari mulai packaging yang
1: sederhana,
0: belum benar, gitu ya, sederhana, belum ada seperti ini. Terus kita mendapatkan pendampingan dari dinas ya, dinas-dinas terkait gitu yang berkaitan dengan UMKM, termasuk Desperindakop, terus dari PLN juga gitu. Jadi semakin hari itu kita mendapatkan ilmu, nah kita terapkan gitu. Akhirnya kita berusaha untuk meredikan untuk kemasan yang premium gitu. Dan itu juga disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi target pasar juga itu menentukan seperti apa packaging kita gitu. Untuk yang kelas tadi itu ekonomi ya, yang di kelas bawah itu kalau kita taruh seperti ini untuk di pasar gitu, yang warung-warung sayur itu enggak masuk gitu. Jadi karena kita kan yang kita buru juga cuan gitu kan. Nah, di mana yang sesuai gitu seperti itu sih. Jadi relatif lah.
1: Baik. Nah, dari sekian banyak yang udah terjual gitu ya kan, terkadang apa ya, kita kan tidak bisa menurut semua selera konsumen, benar gak sih?
0: Iya.
1: Antara kita bertiga ini pasti beda-beda dong. Iya kan? Ada yang kurang ini, ada yang pas gitu, ada yang gak mau keasinan atau kepahitan kalau kopi gitu ya. Nah, dari sekian banyak pelanggan-pelanggan yang udah Jeng Tini dan Bang Jago jual begitu ya, jual barang-barangnya itu. Itu ada gak masukan-masukan yang mungkin kayaknya kayak apa ya, bukan apa ya, terkadang masukan itu kan tergantung kita menerima, benar nggak sih? Penyampaian yang kurang tuh ada nggak masukan dari pelanggan yang sekian banyak ke Bu Jeng dengan Bang Jago nih?
0: Pasti ada sih, pasti ada. Jadi kita evaluasi, kita juga menerima kritik dan saran, karena itu salah satu cara kita untuk berkembang menjadi berkualitas lah untuk produk kita gitu. Misalnya oh ini kurang asin, misalnya seperti itu. Oh ini terlalu banyak minyak, karena kan Mekarsip ini kan ini ya, saya fokus di kuliner. Selain produk madu kelulut dan madu lebah hutan tuh, jadi produk kita otomatis saingan kita atau kompetitor kita itu kan dari pabrik gitu ya, dari luar Kabupaten Sintang. Nah, saya menghadirkan olahan yang kualitasnya itu insya Allah itu tidak kalah seperti itu. Dengan cara mungkin meningkatkan kualitas, mungkin oh ya nih gorengan ini kalau tidak di spinner itu kan berminyak gitu ya, mengandung minyak. Nah, benar. Kami hadirkan sedemikian lah supaya produk kita lebih berkualitas seperti itu. Jadi memang lumayan sih kalau persaingan ada.
1: Tapi tadi ada singgung juga pendampingan dari PLN ya, kalau salah tadi ya?
0: Iya.
1: Tentang UMKM, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga ada ya?
0: Ada.
1: Nah, itu pendampingan seperti apa yang mereka lakukan ke Jeng Tini maupun Bang Jago nih? Gimana, Jeng?
0: Kalau saya gabung dengan RBPLN ini sejak tahun 2019, masa Covid, sebelum Covid ya, habis itu sampai sekarang. Dan itu bentuk apa itu, pembinaannya itu dari mulai cara apa pemasaran, terus belajar digital seperti itu kan, terus apa ya, manajemen keuangan, banyak sih yang kita dapatkan itu karena setiap bulan dan rutin gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, itu kita dapatkan. Selain itu juga ada perhatian khusus juga nih untuk kategori UMKM yang dianggap naik kelas di PLN itu gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk masuk ke platformnya e-commerce-nya PLN gitu, sehingga
1: ini udah naik kelas belum nih Bu Tini, Jeng Tini udah naik kelas ya? Udah
0: Alhamdulillah ya? Sudah tahun 2021, maka kita juga selain offline kita juga penjualan online-nya sudah jalan seperti itu.
1: Nah, kalau Bang Jago, kalau tadi Kak Jeng Tini ini ada pendamping khusus nih dari PLN, dari UMKM pemerintah daerah gitu ya?
0: Iya betul.
1: Nah, kalau Bang Jago ini seperti apa?
2: Sama ya. Kita dari RBPLN sendiri.
1: Oke. Pernah ketemu dalam satu agenda yang dilakukan oleh pihak PLN ataupun UMKM pemerintah daerah Kabupaten Sintang nih, kumpul semua nih UMKM nih di satu tempat, pernah gitu nggak sih? Pernah ya?
0: Sering ya.
1: Berarti kan makin asik dong sharing kayak asik, Bang Jago dengan Jeng Tini gitu.
0: Betul.
1: Kan
0: kita saling apa ya, tukar pengalaman.

0: Tukar informasi. Kita intinya gini lah ya, kalau bisa kita bermitra dengan kawan sendiri untuk kolaborasi, nah, kita juga lakukan betul. Gitu. Karena kalau kayak Mekar Sipjengti ini nggak mungkin saya kerja sendiri, okay. Bisa go gitu. Jadi ya banyak partner kita gitu.
1: Keren.
0: Ya Bang ya.
2: Iya betul.
1: Ya. Bang Jago kalau ingin menyampaikan sesuatu tentang produknya boleh dong. Sampaiin apa aja kayak Kak Tini, kayak Jeng Tini tadi gitu kan, perjalanannya, kemudian prosesnya. Cuma saya ingin tahu nih, dari sekian lama proses perjalanan usaha dari 2016, 2018 sampai sekarang begitu kan. Kan dulu kan belum begitu apa ya, belum begitu familiar orang Melik tentang
0: digitalisasi
1: gitu ya, tentang medsos gitu ya. Sekarang kan kita jualan apa aja santai, benar gak sih?
0: Betul.
1: Nah, tinggal posting-posting aja. Nah, ini ada kemudahan atau ada benefit yang luar biasa gak sih didapatkan dari dunia digital nih, Jeng Tini dan Bang Jago? Ayo.
0: Abang dulu. Abang dulu apa saya?
1: Boleh.
2: Jeng Tini dulu lah.
0: Oke. Okay. Kalau saya merasakan alhamdulillah. Jadi dengan adanya apa itu media sosial, terus e-commerce yang bisa jual beli online itu sangat sangat menguntungkan lah buat kita UMKM gitu. Dan apa ya, saya sampai hari ini masih aktif juga itu untuk penjualan online-nya seperti itu. Dan kita bisa menjaring konsumen itu kan dari seluruh Indonesia gitu. Apalagi kalau repeat order gitu kan seneng kita.
1: Okay.
0: Itu sih masih jalan sampai sekarang.
1: Kita lanjut ke packaging ya, karena tema kita kan packaging tadi.
0: Yeah.
1: Nah, yang ditekankan Jeng Tini dan Bang Jago ini tentang packaging ini, kalau untuk ke konsumen tuh lebih ke apanya sih? Nah, biasanya kan orang kan memiliki ciri khas. Nah, sasaran ataupun tujuan utama nih ke penikmati gitu ya, konsumen-konsumen itu lebih ke apanya? Kenapa packaging ini paling menjadi prioritas gitu? Nah, sesuai juga dengan yang kita ngobrol gini kan, terkadang orang aku pengen ini, tapi kan kita packagingnya kayak gimana sih gitu. Kayak misalkan ciri-ciri khasnya. Nah, banyak juga orang mengatakan, iya saya memang mempertahankan packaging saya harus seperti ini menjadi ciri khas ketika orang nanti mencari produk saya, oh udah tahu ini modelnya. Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Jeng Tini dan Bang Jago?
0: Bang Jago dulu.
2: Ya Bang. Kalau saya ya, saya pengen produknya yang produk kopi Bang Jago itu kemasannya tuh lebih menarik ya, menarik perhatiannya.
1: Gampang dikenal juga.
2: Ya, gampang dikenal supaya punya nilai jual dan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk kopi Bang Jago.
1: Oke, pernah enggak Bang Jago sih selaku owner kopi Bang Jago tuh mendengar keluhan dari konsumen, gimana sih nyari kopi Bang Jago kayaknya kayak sesuatu yang belum begitu familiar, pernah nggak sebelum ini gitu, pernah nggak?
2: Pernah Bung
1: Rico. Pernah kan? Nah, ini kan artinya sesuatu yang memang sangat apa ya, sangat dibutuhkan yang namanya packaging gitu kan?
2: Iya betul.
1: Nah, silakan disampaikan dong Bang.
2: Kalau saya ya, produk kopi Bang Jago ini sudah beredar ya di beberapa kota Sintang ya, di beberapa toko di kota Sintang ya kayak. Dan juga ke kabupaten-kabupaten lainnya, oh. Misalkan Sekadau.
1: Oh, udah ada di Sekadau juga ya? Ya,
2: di Sekadau, di Melawi itu. Itu sebenarnya sangat gampang sekali sih untuk cari ini kopi Bang Jago. Oh. Karena di supermarket-supermarket itu sudah tersedia produk kopi Bang Jago.
1: Keren ya, sudah go antar kabupaten nih. Jadi kalau mau ke Melawi pengen ngerasa kopi Bang Jago, tetap aja sama kayak di Sintang gitu kan. Oke, dan kemasnya juga sama gitu ya. Tadi warna apa nama tuh, tampilannya juga ada seperti, memang ini ciri khas ya. Ya Bang Jago ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau Jeng Tini gimana? Seberapa penting dan seberapa fokus sih tentang packaging ini?
0: Sangat penting sih. Bahkan kasus sih di kami itu ya di Mekarsip pernah mengganti stiker gitu ya, karena perbaikan itu aja orang sempat ini benar enggak sih punya Mekarsip gitu kan. Akhirnya kita sering bikin ini ya kayak konten kayak gitu, terus
1: klarifikasi ya,
0: klarifikasi bahwa ini ada perbaikan misalnya, okay. Seperti itu ya, produknya sama. Jadi saya selalu menekankan kepada konsumen saya, pokoknya kenali apapun produk gorengan, cemilan, kacang, bawang ataupun aneka olahan Mekar Sipjengti itu ada logo ini. Kenali logo warna biru yang ada tulisannya Mekar Sipjengti ini, nah itu pasti produknya Mekar Sipjengti ini.
1: Dan itu menjadi ciri khasnya ya.
0: Iya, jadi ciri khasnya. Jadi kemasannya misalnya, soalnya konsumen saya ada yang tidak mau, Bang, membeli dengan produk seperti ini, bahkan market aja menolak. Nah, alasannya apa? Saya bilang, saya kan pengin produk saya kompetitornya kan dari pabrikan itu kan udah matching banget, yes, gitu ya. Itu alasannya begini, Bu, ini produk yang dari pabrik aja lama lakunya, jadi konsumennya Mekarsip untuk di toko ini milih yang kemasan seperti ini gitu, yang transparan gitu. Nah, jadi kita juga kadang tidak bisa memaksakan apa packaging yang premium ini gitu. Okay. Kadang misalnya kita kasih itu jumlahnya itu tidak banyak gitu. Jadi apa ya, mengikuti selera konsumen juga. Betul, sih Bang.
1: Selera gitu. Pasarnya mau selera gimana pasar. Gitu
0: ya,
1: kan.
0: Gitu. Okay. Itu tadi satu tujuannya kan cuan gitu. Jadi benar. Ya saya ikutin aja gitu, mau yang transparan saya kasih. Bu, saya enggak mau ini yang ada brandnya, saya mau beli yang polosan karena saya mau jual lagi. Ada reseller saya seperti itu. Apakah boleh? Oh, boleh, saya bilang gitu, dengan harga yang berbeda. Biasa itu namanya itu beli putus, jadi bukan titip. Jadi resiko kita tidak tanggung seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sih, Bang.
1: Oke, keren ya. Ada standarisasi-standarisasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak pasar Sungguderian dengan pasar Impres beda dong ya.
0: Beda. Dengan di mall atau market beda.
1: Beda. Gitu, iya. Oke, nah inilah kejelian seorang owner ya yang udah memahami dunia pasar, kemudian keinginan konsumennya gitu ya. Yeah. Karena kalau kehilangan satu konsumen aja ngomong gitu ya, itu pengaruh sih, berpengaruh kan?
0: Pengaruh.
1: Nah, pengaruh dari mulut ke mulut ini bahaya nih, benar enggak Bang Jago ya?
2: Betul.
1: Karena kalau udah bicara tentang rasa tuh dari mulut ke mulut itu memang sangat berpengaruh. Contoh misalnya kopi Bang Jago. Oh, enak nih sih yang rasa beli gini. Nah, kan pasti dari mulut ke mulut wah, pada berdatangan. Itu juga kayak punya jeng tini gitu kan. Memang kalau berbicara tentang kuliner ini, citra rasa itu memang tidak bisa dipungkiri, memang harus dipertahankan menjadi ciri khas. Betul. Ya kan? Oke, kalau Bang Jago, kalau pemasaran-pemasaran tadi kayak di Melawi, kayak di Skadau gitu ya, kalau di Sintang, nah ini sekali membuat produk itu dalam jumlah berapa banyak kapasitasnya Bang Jago? Misal dalam bulan ini kita harus mampu produksi sekian, ada hitung-hitungan khusus enggak atau gimana?
2: Ada.
1: Berapa satu kali biasa produksi itu dalam satu bulan?
2: Dalam enggak tentu sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, tidak tentu. Tergantung ini kita lihat dulu ya. Di pasar ini masih ada barangnya enggak gitu. Karena kan saya titip di toko-toko, kalau kira-kira barangnya masih banyak ya kita enggak begitu apa ya. Kita enggak begitu produksi banyak gitu.
1: Kembali lagi melihat peluang pasar gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk kertas plastik packaging ini kan, ini kan kayaknya bukan ada di Sintang ya, didatangkan di luar Sintang, benar nggak sih?
2: Iya, betul.
1: Nah, dari Pulau Jawa paling enggak ya.
2: Betul.
1: Iya kan? Nah, ini sekali proses pengiriman bahan baku packaging ke Sintang ini kan pasti dalam jumlah yang relatif besar ya.
2: Betul.
1: Nah, ini gimana prosesnya, Bang?
2: Jadi kita pesan ya, karena kan kita kan sudah kirim ya desainnya ya, tuh. Itu estimasinya tuh sekitar satu minggu baru sampai.
1: Satu minggu baru sampai
2: Sintang ya.
1: Oke. Nah, sekali abang minta cetak atau abang minta pack itu berapa banyak tuh, Bang?
2: Biasanya lebih dari 500.
1: Lebih 500 pieces ya?
2: Iya.
1: Oke, luar biasa sekali. Dan itu kalau dalam 500 pieces, ini yang saya ingin tahu, Bang. Dalam omset nih, kita kan namanya usaha ya, pasti pengen tahu dong benefitnya berapa dalam satu bulan, kalkulasinya gitu. Itu kan kotor lah, nah gitu kan. Ini penting, kenapa penting? Ini kan menjadi sebuah adrenalin bagi penggiat-penggiat UMKM juga loh di luar sana gitu kan. Kalau abang dengan kakak bisa mendapatkan keuntungan, bisa maju, aku juga pengen dong. Pasti gitu dong orang di luar sana, bener gak? Ya kan Jeng? Ya, berbagi itu indah. Gimana Bang Jago? Kalau satu bulan kalkulasi pendapatan kira-kira berapa nih dari penjualan kopi? Kopi Bang Jago?
2: Ini omsetnya ya?
1: Omsetnya.
2: Harus ya?
1: Gak apa-apa dong. Ini kan apa ya, memotivasi banyak orang gitu Bang. Karena beberapa narasumber saya juga tanyain kayak gitu. Gak apa-apa.
2: Sebenarnya untuk omset itu setiap bulannya itu selalu berubah-ubah.
1: Betul. Kan enggak, grafik ya, turun pasti. Naik bertahan dia gitu kan.
2: Bisa jadi di atas 1 digit, bisa jadi di atas 2 digit.
1: Oke, tapi secara dunia pasar stabil ya?
2: Stabil.
1: Oke, walaupun tidak disebut angka-angka tapi kita bisa memahami lah ya. Oke, bagaimana dengan Jeng Tini?
0: Omset relatif lah naik turun gitu.
1: Oke, karena kita kan udah dari awal tadi bicara prosesnya, rintisannya, penjualannya, pemasarannya gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dong kalkulasinya dalam kan namanya kita usaha kan pasti ada hitung-hitungannya dong. Ya, ya kan? Kalau kita kayak grafik turun mulu enggak mungkin kita bertahan, enggak ya kan? Nah, karena kita mau bertahan pasti relatif naik bertahan enggak Bang Jago?
2: Betul.
1: Kalau rumus ekonomi kan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Gimana, Jeng?
0: Kalau untuk Mekarsip alhamdulillah untuk omset tuh naik terus saya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari tahun ke tahun, maka saya mampu bertahan, masih betah gitu. Dan kami juga produknya bukan hanya mengolah satu atau dua.
1: Banyak ya?
0: Iya, hampir 20 jenis olahan makanan.
1: Kuliner?
0: Iya.
1: Nah, apa aja boleh sebutin dong?
0: Nah, kemarin yang masuk produk unggulan daerah itu kan dari madu dulu ya, karena itu kan madu budidaya sendiri ya. Madu lebah hutan, madu kelulut. Terus popcorn ini ada kacang bawang, ada kerupuk ikan, terus amplang ikan, itu best seller juga gitu. Jadi kalau ngomongkan profit itu memang gak stabil gitu. Nah, puncaknya itu biasanya di hari-hari besar gitu, misalnya
1: kayak lebaran,
0: iya, Nataru gitu kan, terus puasa, pokoknya hari-hari besar itu biasa memang kelipatannya itu sampai bisa 300% lah.
1: Keren,
0: ya, seperti
1: keren,
0: itu. Nah, kalau keren, untuk saya nggak bisa nyebutin nominal, tapi alhamdulillah dalam sekali pengolahan itu ada momen-momen tertentu itu bisa mencapai dalam sehari itu di atas 50 kilo seperti itu. Untuk aneka snack aja kayak gitu kan. Dan itu juga kita nggak kerja sendiri. Nah, dalam artian ini nggak tiap hari loh ya kerja yang seperti ini. Jadi kita pakai karyawan yang apa itu kerja harian seperti itu. Nah, untuk yang hari-hari kita tetap kerja itu ada 2 orang lah gitu.
1: Oke, karyawannya ya.
0: Iya.
1: Dan itulah positifnya di situ ya, kita mempekerjakan, memberikan pekerjaan untuk orang lain, membuka
0: betul
1: lapangan pekerjaan gitu ya Bang Jago ya.
0: Betul.
1: Nah, termasuk Bang Jago sendiri udah berapa banyak nih yang ikut Bang Jago kerja nih?
2: Untuk saat ini sih 1 orang.
1: 1 orang ya. Nah, itu kan memberikan hal-hal yang positif juga ya, kita membantu orang. Nah, kita juga ingin tahu ini, kalau tadi perjalanannya, kemudian pemasarannya, begitu ya, keuntungannya. Nah, yang paling ingin kita ketahui dari Bang Jago dan juga Jeng Tini, proses mampu bertahan sampai saat ini, tentu ada tips-tipsnya dong ya. Kita nggak gampang nyerah, benar nggak sih?
0: Betul.
1: Ya kan? Karena namanya usaha itu kan turun naik ya. Turun naik kalau biasa juga berkaitan dengan mut-mutan. Kalau mut-mutan lagi bagus, rajin nih, benar nggak sih?
0: Iya
1: ya kan? Tapi kalau lagi turun, capek gimana? Biar usaha tetap stabil, tetap jalan, walaupun UMKM udah semakin menjamur, tapi kita yakin dengan produk yang kita miliki, dengan ciri khas yang kita punya, memiliki nilai jual dan cita rasa yang tidak bisa disamai oleh yang lain, mereka menjadi apa, kemenangan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi konsumen-konsumen gitu ya. Bang Jago, gimana Bang Jago?
2: Ada beberapa hal sih yang saya yang saya lakukan ya. Pertama, saya melakukan promosi-promosi. Jadi karena saya ada promosi-promosi ya, Centini ya.
0: Iya,
2: ada promosi. Misalkan dari dinas apa. Jadi saya minta bantu teman-teman yang itu foto dengan produk saya. Minta bantu sharekan di akun media sosial mereka seperti itu.
1: Oke. Tapi pertanyaan saya tadi Bang Jago, tips agar usaha ini tetap stabil ketika ekonomi turun naik ya. Nah, kita kan udah ingin namanya usaha kita udah jalan nih, tiba-tiba kita dapat ujian atau liku-liku hidup nih, kita langsung stagnan ataupun kita langsung mundur, berhenti. Nah, kan sayang dong, paling kalau udah punya nama, udah punya packaging yang sebagus ini, agar tetap stabil dan usaha kita jalan tuh gimana Bang Jago?
2: Jalani aja sih, kalau saya sih tetap selalu bekerja keras ya.
1: Oke. Artinya tidak menyerah walaupun bagaimana keadaan ekonominya gitu ya. Oke. Nih dari seorang ibu-ibu nih, ini biasanya lebih mengenai. Gimana Ujang Tini?
0: Kalau saya kenapa mampu bertahan ya? Itu kawan-kawan saya juga heran. Kok mampu kamu bertahan di UMKM gitu? Gimana cara ngitungnya? Kok saya tekor ya gitu. Kawan saya sering, bahkan satu grup itu, kok saya ngikutin caramu tapi aku enggak bisa untung gitu kan. Nah, salah satunya sih kalau saya yang pastinya saya swasta, saya bukan PNS, jadi saya tetap harus mencintai pekerjaan saya. Jadi saya enjoy gitu. Saya kerja nggak merasa terpaksa, walaupun kadang ada orderan sampai misalnya ini ratusan paket gitu untuk kirim yang online misalnya gitu. Okay. Jadi saya lembur pun saya rela gitu loh. Kok kamu mampu sih kerja terus gitu kan? Kadang-kadang orang heran gitu. Karena saya enggak merasa terpaksa gitu. Saya happy. Justru kalau enggak ada yang order saya sedih, saya bilang gitu. Iya kan? Jadi itulah yang saya lakukan. Saya tanamkan ke anak saya, ke keluarga saya, ke karyawan saya, bahwa kalian kalau mau usaha memang satu harus mencintai lah. Harus dicintai pekerjaan kita itu. Kalau misalnya belum benar, belum betul, masih ada kesalahan, kita bisa belajar gitu. Nah itulah fungsinya kita gabung di Pemda misalnya, ada pembinaan gitu. Kita patuh dari kesehatan, ada pembinaan dari, termasuk dari RB seperti itu. Jadi ya ilmu itu memang sangat penting sangat untuk penting. Kemajuan UMKM atau usaha itu sendiri. Itu menurut pengalaman saya nih Bang.
1: Oke, dan termasuk juga RRI ini memberi ruang nih untuk promosi seluas-luasnya.
0: Iya,
1: bisa didengar ke sampai pelosok gitu ya. Ke pelosok-pelosok bisa dengarkan, bisa ditonton juga melalui YouTube RRI Sintang, juga RRI Digital nih. Luar biasa ya. Dan satu lagi saya ingin tanya nanti, suka duka menjadi seorang pemilik usaha ya, suka dukanya gitu ya. Kan kalau tadi kan bukan, kalau pegawai ini enaknya memang dilihat ya. Tapi enaknya kalau saya pribadi, enaknya di pengusaha. Di situ kita bisa menjadi bos, di situ kita bisa menjadi anak buah ya. Kita bisa memanage semuanya. Kalau capek kita istirahat, tapi kalau sebagai abdi negara, kita mau kesana kesini kita ada aturan-aturan. Nah, saya ingin bertanya-tanya sama Jeng Tini dan Bang Jago. Suka duka menjadi pengusaha. Tahan dulu, kita setelah lagu yang satu ini. Tetap bersama kami pendengar dalam program UMKM Bicara.

0: Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Seperti yang saya tanyakan tadi ya, saya sampaikan tadi sebelum kita lanjut tadi ya, saya ingin tahu suka duka perjalanan Bang Jago dan Bu Jeng Tini gitu ya. Nah, suka dukanya menjadi pengusaha ya, pemilik usaha nih. Bang Jago gimana, Bang Jago?
1: Kalau suka dukanya itu sudah pasti ada ya, Bung Riko ya. Capek itu sudah pasti.
0: Pasti. Tapi kalau ada cuan hilang capeknya. Ya.
1: Terus naik turunnya omset. Itu okay. Suka dukanya.
0: Tapi kalau kita ngelihat pelanggan pada senang, puas dengan produk kita, kita juga merasa puas dan bahagia dong tentunya ya.
1: Betul.
0: Oke. Mungkin ada terakhir pesan yang ingin disampaikan ke pendengar kita nih, khususnya sesama penggiat UMKM nih, Bang Jago.
1: Apa ya? Pesannya ya, dalam kita berusaha ya tetap selalu semangat ya. Selalu semangat. Pantang menyerah, itu aja sih.
0: Oke, sama konsisten ya.
1: Iya, konsisten.
0: Kalau udah jalan, jalanin terus. Jangan betul. Jalan langsung berhenti gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini kan filosofi orang sukses seperti itu ya, Bang Jago.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kalau Jeng Tini, suka duka kemudian pesan yang disampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman sejawat UMKM yang ada di Sintang, silakan.
2: Suka dukanya, lebih banyak sukanya sih kalau saya, karena saya memang hobi untuk mengolah aneka makanan seperti itu kan. Terus dukanya itu kalau misalnya kayak sekarang
0: gitu.
2: Bukan. Oh, bukan, kayak sekarang ini harganya yang tidak stabil. Nah itu sangat berpengaruh lah saya rasakan untuk saat sekarang ya, Bang ya. Jadi itu untuk di era sekarang ini dengan harga yang begitu tingginya, naiknya, kita mau jual naik itu susah, Bang.
0: Betul.
2: Jadi contohnya ini. Ini aja dari harga apa itu bahan pokok itu masih stabil lah kemarin sebelum kenaikan ini, kita jual 5.000. Nah, sekarang kita juga jual 5.000. Nah, kan bisa diakali, Bu, gitu kan, dikurangi mungkin isinya. Jatuhnya itu kayak sedikit. Juga enggak tega seperti itu kan. Jadi ya udahlah, yang penting tidak rugi. Jadi ya duka tapi ya udah, nikmatin aja gitu. Yang penting bisa jalan. Toh saya usaha saya bukan hanya jualan ini gitu.
0: Okay.
2: Jadi mungkin dari ini saya enggak mendapatkan profit yang begitu tinggi, tapi okay, mungkin dari yang lain saya bisa. Betul. Seperti itu. Jadi kita saling ini ya.
0: Profit silang ya.
2: Iya, kayak gitu. Karena produknya banyak kan. Okay. Jadi udah enggak apa-apa, yang penting pelanggan kita enggak lari, seperti itu.
0: Salah satu harus ada yang dikorbankan berarti
2: iya.
0: Ya.
2: Iya. Jadi enggak semuanya tuh harus untung besar gitu, okay, Bang. Iya. Nah, kalau untuk pesan buat teman-teman yang seprofesi ya. Kita ini kan ownernya, kita bosnya juga gitu ya katanya ya. Jadi tetap percaya diri lah, walaupun menjadi pengusaha mikro gitu. Katakanlah itu kan usaha mikro, itu kan kecil gitu ya. Udah kecil mikro lagi gitu kan. Seberapa sih hasilnya gitu. Jadi tetap percaya diri gitu kan. Mental kita harus kita kuatkan, karena apa, ini kalau misalnya nih pelaku usahanya itu wanita gitu, otomatis kita juga membantu mengentaskan ekonomi keluarga gitu kan, walaupun memang apa ya, tanggung jawabnya seorang suami misalnya, tapi kalau misalnya kita bisa punya andil juga, jatuhnya kita bisa sodako setiap hari kan, seperti itu. Jadi tetap semangat, konsisten, terus perbaiki produknya gitu kan. Karena kompetitor kita banyak, yeah, bukan hanya dari lokalan, tapi yeah, juga datang dari
0: luar
2: itu. Iya, betul. Termasuk dari luar negeri juga. Okay. Itu aja sih, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Jago dan Jeng Tini, luar biasa sekali. Semoga popcorn mekar apa tadi?
2: Mekar sip Jeng Tini.
0: Mekar sip Jeng Tini semakin mekar begitu ya, seperti buah jagungnya. Mekar kemana-mana, kabupaten kota, luar daerah juga. Termasuk Bang Jago, pencinta kopi. Harus seperti kopi, jangan pernah memilih begitu penikmatinya, tapi semuanya dirangkul. Benar gak sih?
2: Yeah.
0: Siapa yang mau berbuat baik, siapa yang mau usaha, kita welcome gitu ya. Maju bersama,
2: betul,
0: melangkah bersama, dan dengan demikian untuk ekonomi keluarga semakin sehat ya.
3: Betul.
0: Terima kasih Bang Jago, terima kasih Jeng Tini, luar biasa sekali, sukses selalu untuk kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya.
1: Yang bisa jadi kunci ya kita tuan rumah terutama supporter kita juga bagus.
2: Radio Republik Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
3: Sari berita penting.
4: Akibat pekatnya kabut asap yang kembali menyelimuti Kalimantan Barat, hambat pemadaman waterbombing Karhutla.
5: Terbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source.
4: Sejumlah kendaraan over dimensi dan overload terjaring razia gabungan di Kabupaten Sanggau.
6: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan berarti kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya.
2: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini Senin 5 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikor Sky UH-60L dan Super Puma H-225 kurang maksimal. Dan berikut laporannya.
7: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan dua sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan satu sorti. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikor Sky UH-60L rencananya melakukan dua sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
5: Keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut.
7: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
8: Kami berhasil melakukan 20 kali water drop dan untuk hotspot masih berasap. Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit untuk total liter air sejumlah 80 ribu liter air.
7: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rapika melaporkan.
2: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan odol terjaring dalam razia gabungan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain tidak layak jalan dan membawa muatan sawit melebihi kapasitas, petugas juga menemukan kendaraan yang menggunakan STNK palsu. Dan kita simak laporan Tri Putri.
9: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan over dimension overloading atau odol terjaring dalam razia gabungan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Subsanggau, Dedi Ardiansa mengatakan, kendaraan yang terjaring merupakan truk yang tidak layak jalan dan mengangkut sawit melebihi kapasitas. Dalam razia tersebut, petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu, dan juga memanipulasi data kendaraan serta tidak taat membayar pajak. Di Subsanggau terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran odol. Ia menyebut, mulai 1 Januari 2027 penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.
6: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan berarti kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya. Kemudian ada berapa truk memakai STNK palsu dan kami indikasikan bahwa mereka itu tidak taat pajak dan memanipulasi data STNK tersebut. Pasti kita sering mensosialisasikan ke tiap-tiap perusahaan, terutama truk-truk yang over dimensi, over load. Mulai 1 Januari 2027 akan diterapkan semua odol se-Indonesia.
9: Jadi mengimbau perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan serta memastikan seluruh dokumen kendaraan sesuai aturan. Ia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan odol penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tri Putri melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut laporannya.
4: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerjasama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Enteba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
10: Adapun yang akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerjasama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks IPERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba, Kapuas Hulu.
4: Gusti Hardiansyah menambahkan, rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru. Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Sebanyak 588 peserta mengikuti tes tahap kedua seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak. Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim independen untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi.
1: Sebanyak 588 peserta bersaing memperebutkan posisi terbaik dalam seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak melalui tes psikologi dan kemampuan akademik selama sekitar 3 jam. Pik Mardani Mulia Cemerlang, Dodi Triasmara menjelaskan, peserta menjalani 4 jenis pengujian yakni tes kepribadian, IST dan mengukur kemampuan intelektual, rapi kostik untuk menilai sikap kerja dan dispersi 2 guna memastikan konsistensi hasil kepribadian peserta.
2: Nah itu bicara soal sikap kerja. Nah, sikap kerja apa yang perlu dia miliki ketika nanti dia mau bekerja itu dilihat kriterianya seperti apa. Dan terakhir ada di IST versi 2. Nah ini untuk memvalidasi apakah orangnya konsisten atau tidak.
1: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan dan hasil pemeringkatan kandidat terbaik selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menentukan penetapan dan penempatan calon pegawai atau PKWT.
3: Harapan kami juga ke teman-teman dari masyarakat Pontianak, juga Ombudsman kemarin juga saya sampaikan, mohon dikawal kandidat nanti yang masuk menjadi calon pegawai atau calon PKWT yang ada di PDAM itu diawasi, kita tekankan Permendagri 23 tahun 2004 pasal 104 itu yang diterapkan. Kalau memang ada indikasi hubungan kekeluargaan itu muncul atau kelihatan, teman-teman bisa koreksi ke PDAM.
1: Sementara itu, salah seorang peserta Ari Yudianto mengaku tantangan terbesar dalam tes berada pada materi numerik karena peserta harus bekerja cepat dan tetap teliti dalam waktu yang terbatas meski sejumlah soal pilihan ganda dinilainya relatif lebih mudah.
4: Yang tes yang paling sulit itu yang tes menghitung sih, karena waktunya juga cepat untuk kita ngitung juga terbatas kan. Kalau yang lain sih karena paling ada pilihan beberapa yang ganda, nah itu yang lebih mudah.
1: Sri Rahmi menegaskan proses seleksi mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2024 pasal 104, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau nepotisme diminta menyampaikan laporan kepada PDAM melalui surat langsung maupun tautan pengaduan yang disediakan tim seleksi. Hermanta melaporkan.
0: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menggelar audisi Duta Jendri Kabupaten Sintang di Aula Bangkalbar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana atau Duta Jendri tahun 2026 yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang di Aula Bangkalbar Sintang 4 sampai 5 Oktober 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Forum Jendri Kabupaten Sintang Muhammad Nafer Fedli Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan pemilihan Duta Jendri untuk menumbuhkan semangat dan memberikan apresiasi terhadap remaja yang menjadi pelopor program Jendri, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta menyaring peserta terbaik untuk menjadi Duta Jendri perwakilan Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga nasional.
6: Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pendaftaran audisi dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 2026. Penjaringan khusus bagi sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota dari OPD KB dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026.
5: Sementara itu, Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini melalui Kepala Bidang Seli Geti mengatakan menetapkan usia remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Masa peralihan remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Para remaja harus didukung kreativitasnya agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, bervariatif, membuat hidup menjadi lebih indah.
7: Usia remaja masa peralihan ya, dari masa

0: sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja, mulai bereksplorasi dengan diri dan nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya.
1: Saat membuka acara, Bunda Gendri Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi remaja saat ini, seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Peran Duta Gendri sangat strategis mencetak generasi cerdas yang memiliki masa depan cemerlang serta jauh dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.
0: Saya berharap dari audisi ini akan terpilih Duta Gendri yang tidak hanya memiliki wawasan luas tentang program Gendri, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik.
1: Menurut Hermina Bala, Duta Gendri adalah garda terdepan dalam mensosialisasikan program Gendri kepada remaja sebaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye di media sosial. Duta Gendri diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi remaja lainnya untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Suryatini melaporkan.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
4: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Rekan, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Dan di sore ini kami sudah bersama Prakirawan Noven. Silakan, Prakirawan Noven. Prakirawan Noven, silakan. Silakan Noven. Noven. Noven, silakan. Baik, kami masih mencoba menghubungi BMKG Sepadu Pontianak di sore ini dan tentunya terkait dengan informasi terkini dari BMKG Sepadu Pontianak. Silakan Noven.
6: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan dengan diselimuti kabut asap di beberapa wilayah, namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 6 Oktober 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan diselimuti kaburan udara akibat kabut asap, namun kami memantau adanya potensi hujan secara tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Sintang, dan Kuburaya. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 336 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kembali ke RRI Pro 1 Pontianak. Bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, akibat pekatnya kabut asap kembali selimuti wilayah Kalimantan Barat, hambat pemadaman water bombing karhutla. Sejumlah kendaraan overdimensi dan overload terjaring razia gabungan di Kabupaten Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Berman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Melayani sepenuh hati. Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: pandang pada pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami. Informasi-informasi menarik lainnya terus kami hadirkan untuk Anda dalam program Sintang Menyapa Sore. Kondisi cuaca mendengar saat ini terpantau mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Baik pendengar, informasi-informasi menarik lainnya dapat terus Anda simak bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berikan informasi, nanti malam kita menyaksikan pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu Timnas Indonesia versus Timnas Thailand memperebutkan yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana pendengar, dalam hal ini pengamat sepak bola Indonesia yaitu Gregah Nurkiksani. Gregah Nurkiksani, beliau menilai bahwa peluang Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada pertandingan yaitu akan imbang, di mana kedua tim ini memiliki kekuatan masing-masing meskipun Thailand masih unggul tipis berdasarkan dengan sejumlah aspek permainan dan statistik pertandingan. Menurutnya peluang Indonesia dan Thailand berada pada angka 50 berbanding 50 sehingga hasil pertandingan sulit diprediksi. Namun sejumlah prediksi berbasis kecerdasan bantuan AI, yaitu kecerdasan buatan atau AI, mengatakan bahwa Thailand sedikit lebih unggul dengan persentase kemenangan 55 berbanding 45. Selain kualitas permainan, ia juga melihat faktor psikologis menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para pemain Indonesia, di mana Thailand memiliki catatan pertemuan yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Sehingga situasi inilah yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri dari para pemain. Di mana pendengar, meski demikian, ia juga menilai bahwa Indonesia memiliki modal positif di sisi persiapan dan juga kondisi pemain menjelang pertandingan, yaitu penting untuk memperebutkan gelar juara. Dan ia mengamati bahwa Thailand justru mempunyai keuntungan tersendiri karena mampu menjaga kebugaran sejumlah pemain andalan mereka, yaitu selama di fase grup. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id dan kick off nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

menarik seputar lidah. Otot terkuat lidah terdiri dari 8 otot berbeda yang saling terkait satu sama lain dan menciptakan matriks yang fleksibel, seperti belalai gajah. Ini disebut hidrosat otot. Kendati demikian, otot-otot tersebut bukanlah yang terkuat dalam tubuh. Otot lidah merupakan satu-satunya otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara independen. Otot lidah juga memiliki stamina yang luar biasa dan digunakan terus-menerus untuk makan, berbicara, dan menelan. Lidah bisa menjadi gemuk jika badan gemuk. Kondisi yang sama juga akan terjadi pada lidah. Lidah manusia memiliki presentasi lemak yang tinggi serta memiliki korelasi antara volume lemak lidah dengan obesitas. Lidah memiliki permukaan unik seperti sidik jari mirip dengan sidik jari. Lidah setiap orang memiliki bentuk keunikan masing-masing. Lidah dilindungi dan di dalam mulut akan sulit untuk dipalsukan. Selanjutnya, kuncup pengecap dirancang agar manusia tetap hidup. Indra pengecap telah membantu kita berevolusi sebagai manusia. Pada awalnya, indra perasa membantu menunjukkan tanaman beracun dan makanan busuk. Bagian belakang lidah kita sensitif terhadap rasa pahit, sehingga kita bisa memuntahkan makanan beracun atau busuk sebelum kita menelannya. Rasa manis dan asin memberitahu kita makanan yang kaya nutrisi.

0: 99 MHz. Potensi Bau 101 MHz. Badau 95 MHz.
1: Merakai
0: 99,8
2: MHz. Semitau 99 MHz. Potensi
1: Bau. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami kutip informasi dari laman Komdigi Republik Indonesia. Di mana peringat beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ijazah, yaitu perguruan tinggi. Faktanya dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik receiver image search, yaitu hasilnya mengarahkan ke artikel milik kompas.id yang berjudul Jokowi optimis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2029. Pada 2 September yaitu 2026. Kedua unggahan itu pendengar, yaitu sama-sama menampilkan Jokowi mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada. Bedanya pendengar, dalam video aslinya pada detik ke-56 Jokowi menampilkan kartu tanda anggota KTA Partai Solidaritas, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, bukan ijazah. Selain itu juga pendengar, hasil uji perangkat AI menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi membenarkan ijazahnya adalah buatan, yaitu artificial intelligence atau AI, dengan probabilitas mencapai 98%. Dengan demikian pendengar, foto yang menampilkan Jokowi membenarkan Jokowi memamerkan ijazahnya di muka umum adalah konten yang manipulasi. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Para peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Persiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjemaah di masing-masing masjid di daerah Anda.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Di antara makna sabar itu adalah menahan diri dari segala apa yang membuat kemudaratan. Dalam hidup, kemudaratan itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Menghindari diri dari kemudaratan yang sudah jelas itu lebih gampang ketimbang yang tersembunyi. Termasuk mudahnya kita terjerumus pada kemudaratan bersebab seringnya mengumbal hal yang sia-sia. Di bagian inilah, begitu terasa lisan kita mudah tergoda untuk sekedar mencicipi yang sia-sia. Maka setelah hati dan pikiran, lisan menempati pintu terdepan yang menghantarkan kita pada kesia-siaan. Dan kesia-siaan itu akan mendulang kemudaratan. Pantas saja baginda Nabi Muhammad SAW menasihati kita. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Maka layaklah untuk kita menahan diri dari setiap yang kita dengar, tidak harus diceritakan, tidak harus kita buat status, tidak dipublikasikan. Bahkan berlaku untuk semua yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita pikirkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram kehormatannya.

kedaulatannya dan haram hak-haknya. Haram darahnya, merusak atau mencacatkan jasmaninya. Melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat sunnah. Karena itu luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui sholat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan, sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat. Melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, berikan Anda masih bersama kami dari kawasan Jalan Yj Pangurai, Pro 1 RRI Sintang, dan informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, yaitu Gianni Infantino di Istana Merdeka Jakarta pada Senin hari ini, 5 Oktober 2026. Ya, pendengar, pertemuan antara Presiden FIFA dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, dikatakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus juga Ketua PSSI Erick Thohir, yaitu dalam keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin hari ini. Selain itu, Erick Thohir juga mengatakan bahwa kunjungan Gianni ke Indonesia ini bukan pertama kali, dan Gianni ini tercatat 4 kali datang ke Indonesia. Dan ia mengatakan bahwa pertemuan kali ini merupakan yaitu kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto dan Gianni sebelumnya juga telah bertemu di New York dan juga Perancis. Sementara itu, Gianni memuji keberhasilan Indonesia menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup yang dinilai sukses. Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi tim terbaik ASEAN. Gianni juga memuji yaitu animo masyarakat ASEAN, terutama Indonesia, yang tinggi terhadap olahraga sepak bola. Hal itu dapat dilihat pendengar, yaitu dengan tingginya animo masyarakat menonton langsung pertandingan sepak bola di stadion dan juga atmosfer pertandingan yang berlangsung kompetitif. Gianni juga menyampaikan bahwa kegembiraan karena dapat kembali di Indonesia dan terlihat dalam penyelenggaraan ajang FIFA di tanah air. Ia menyebut bahwa FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen penting dan berharap yaitu pertandingan kembali digelar di masa yang akan datang. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi sistem yang berlaku di TNI. Hal ini dikatakan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan pendengar, Kepala Negara juga mengatakan bahwa TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara juga meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar prajurit TNI mampu bekerja sama dan bersinergi, yaitu dengan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan gubernur, bupati, bahkan yaitu bersinergi dengan camat dan juga perangkat desa, serta kepala suku. Kepala Negara mengingatkan, Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo juga meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung

menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yaitu pendengar akan penuh penonton full house, di mana setelah sebanyak 67.000 tiket habis terjual. Capaian penjualan tersebut pendengar yaitu menegaskan dukungan publik tanah air besar terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Puluhan ribu supporter akan memadati SUGBK untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda dalam perebutan gelar juara edisi pertama FIFA ASEAN Cup 2026. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau JSI yaitu Marsal Masita mengatakan bahwa penjualan tiket yang laris merupakan gambaran minat masyarakat tetap tinggi terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Marsal berharap antusiasme penonton yang membludak ini diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus juga diiringi komitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan dan juga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Antara.

0: tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 10.121 personil, yaitu personil gabungan untuk mengamankan laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat. Di mana pendengar, Kepala Biro Operasi atau Koops Polda Metro Jaya yaitu Brigjen Pol La Ode Aris El Fadhar memimpin secara langsung pelaksanaan yaitu Tactical Floor Games atau TFG yang berlangsung di Balai Sarbini Jakarta Selatan tepatnya pada Senin hari ini, yaitu untuk mematangkan penempatan personil, alur mobilitas supporter, rekayasa lalu lintas hingga juga skenario kongjensi. Rangkaian pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pendengar diawali yaitu laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia menghadapi Vietnam pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, lalu dilanjutkan yaitu partai final antara Indonesia melawan Thailand pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana para petugas gabungan pendengar ditempatkan di sejumlah titik vital meliputi rute perjalanan, akses pintu masuk, area tribun, kemudian kawasan dalam GBK, lalu ada kantong kumpul supporter hingga juga ruas jalan di sekitar Senayan. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.

0: Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun.
1: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan kursus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Raka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
17: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
17: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
18: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan. PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
19: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
19: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan suatu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
20: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul di Tiloli. Niar.
4: Dan saat ini saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini tidak ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh TV Tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Setiap penonton yang ada di Tribun ini sudah menyalakan lampu di tempat-tempat yang masing-masing sebagai tanda kesiapan untuk pertandingan pada malam hari ini. Juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area baru dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi tersebut akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penyelenggara FIFA Asian Cup 2026.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional telah kita ikuti bersama. Dan pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran kami Program 1 RRI Sintang. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Malam Hindu ke ruang dengar Anda, pendengar. Mutiara Malam Hindu bersama dengan MWG Lestari dengan judul yaitu Memperteguh Serada dan Bakti dalam Menghadapi Permasalahan Hidup. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada dan selamat mendengarkan.

Awignam astu namo sidam. Pendengar setia acara Mutiara Malam, khususnya pendengar siaran nilai-nilai ajaran Hindu di Pro 1 RRI Sintang dimanapun berada, dan khususnya umat sedharma di Kabupaten Sintang. Terimalah salam perjumpaan kita dengan Panganjali. Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anu Badrah Kratawo Yantu Wisfatah. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya hormati, puja angayubagya kita haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asongkerta waranugrahanya, meski situasi tidak selalu baik, ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kerta waranugrahanya berupa kesehatan dan keselamatan kepada kita. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat Hindu dimanapun berada dan khususnya yang di Kabupaten Sintang, tema kali ini masih berkaitan dengan penghayatan pelaksanaan makna Hari Saraswati dan Pagerwesi. Dalam hal ini, saya akan mengupas, yaitu dengan judul Memperteguh Serada dan Bakti untuk Menghadapi Permasalahan Hidup. Hal ini berkaitan dengan Hari Pagerwesi. Umat sedharma, baru saja kita selesai merayakan Hari Pagerwesi yang merupakan rangkaian Hari Saraswati, yaitu hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Hari Saraswati merupakan wujud anugerah ilmu pengetahuan suci, sedangkan Hari Pagerwesi bermakna meningkatkan keteguhan iman dan mohon keselamatan dunia beserta isinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari Raya Pagerwesi biasanya dirayakan setiap 210 hari sekali kita rayakan. Jadi setiap 210 hari maka datanglah Hari Pagerwesi. Jadi artinya setelah kita mendapatkan anugerah ilmu pengetahuan suci di Hari Saraswati, kemudian memahami selanjutnya bagaimana kita berusaha menjadikan, mempergunakan atau memanfaatkan ilmu yang kita pelajari tersebut guna memperkuat, memperteguh keimanan kita dan menjadikan sebagai solusi yang baik menghadapi segala permasalahan, segala terpaan hidup dan ujian dalam hidup ini. Memperteguh serada dan bakti menghadapi permasalahan hidup menjadi penting. Tentunya itu tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Mengapa demikian? Umat sedharma yang berbahagia, mencari solusi hidup setiap orang berbeda-beda. Namun, menurut Tati Terya Upanishad, ada lima hal yang dapat mengotori hidup dan hal ini menyebabkan permasalahan hidup yang biasa kita hadapi. Namun, kadang-kadang kita tidak menyadari. Seperti pancaklesa, yaitu terdiri dari avidya, asmita, raga, dan dvesa. Juga apnivesa. Avidya adalah kegelapan. 7 kemabukan karena gelap hati yang disebut saptatimira. Tentunya sebagai umat Hindu akan paham dengan saptatimira, yaitu
tujuh kemabukan di sini. Tujuh kemabukan ini bukan karena mabuk minum, minuman keras, tetapi lebih daripada itu adalah mabuk karena ilmu, pengetahuan yang disombongkan, mabuk karena kecantikan atau kegagahan, dan banyak lagi contoh dari kemabukan ini. Kemudian yang kedua, asmita, artinya mementingkan diri sendiri atau egois. Raga, artinya pengumbaran hawa nafsu. Dvesa, artinya pendendam. Apniwesa, artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Nah, di sini ada lima yang selalu muncul dalam hidup ini, sehingga selalu saja kesulitan hidup menimpa kita. Tidak sulit jika kita mampu menghindari kelima hal tersebut. Niscaya kita bebas dari penderitaan. Dan terasa sulit jika kelima hal tersebut terlalu melekat dalam diri kita. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan dalam jangka panjang atau pendek. Keakraban secara umum mudah didapat, tetapi untuk membangun suatu keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada di dalam kehidupan ini. Hal ini juga menjadi solusi di dalam memperteguh serada dan bhakti. Hal lain untuk memperteguh adalah beberapa hal yang bisa kita katakan hal penting yang menjadi pokok. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan dan hal terbesar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi? Mengatasi atau menyelesaikan masalah setiap orang tidak sama. Hal itu relatif, artinya sesuai dengan kemampuan daya upaya dari orang tersebut dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Suatu masalah dapat menjadikan seseorang terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang menjadikan orang tersebut lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakannya. Apakah ketika kita diam masalah akan berhenti begitu saja? Tentu tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Tentu kita harus memperkuat dan memperteguh serada dan bhakti. Serada dan bhakti tidak lain adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana penjelasannya? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahannya, dan bersyukur atas cobaannya. Berdoa. Terkadang kita berpikir, Tuhan itu pilih kasih. Teman saya beruntung terus hidupnya. Kenapa saya banyak masalah yang tak kunjung henti? Bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberi masalah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita mengingatnya. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat.
dan harus kita pertanggungjawabkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan meminta untuk masalahnya dikurangi, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Mencari akar permasalahan. Agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti kita akan menuainya. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah yang pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal yang pertama adalah meminta maaf. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita harus bersyukur. Bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup yang kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara yang sehat mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang atau perspektif terhadap dunia ini. Contohnya, jika saat ini belum mendapat pekerjaan, Anda harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Itu salah satu hal yang positif. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, selalu berpijak pada dharma agama atau kebenaran yang hakiki. Benar berarti baik, tidak menyakiti orang lain, tidak berdampak merugikan orang lain, dan menggunakan cara-cara yang baik atau yang benar yang dilandasi ketulusan dan kesucian hati, dorongan yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu kepada Yang Kuasa. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia, dari uraian tersebut marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini, bahwa suatu masalah merupakan kaitan atau bergandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan suatu solusi. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan atau kembali kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu mengikutkan Tuhan dalam semua permasalahan kita. Masalah membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kata kuncinya adalah, jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindari, berarti kamu yang salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia, demikian sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Ilmu yang didasari kebenaran adalah pedoman. Percayalah, kalau hari ini kita memiliki kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Tentu saja kita harus selalu eling. Eling adalah ingat. Ingat adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini akan saya tekankan, yaitu selalu mengikutkan Tuhan dalam
segala permasalahan hidup, sehingga kita dekat dan selalu dilindungi, dan solusi itu akan datang. Percayalah. Baik, saudaraku umat Hindu yang sedharma, semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan menyambut suatu permasalahan yang kita hadapi dengan senyum, dengan jalan dharma. Akhir kata, Satyam Eva Jayate. Hanya kebenaran yang berjaya, dan untuk memperteguh serada dan bakti kita itu hanya melalui jalan yang baik, yaitu dharma. Om Santi Santi Santi.

0: Ya Pergar, saya Riko pamit dari Ruang Negara Anda, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan terus mendengarkan siaran kami. Jangan lupa saksikan keseruan seperti apa Timnas Indonesia berhadapan dengan Thailand memperebutkan FIFA Cup 2026 final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya Riko pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi Suryati bersama Anda.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gas sudah datang tuh. Jual aja 30 ke tetangga. Dan sisanya nanti Bapak bawa ke perbatasan. Lumayan, Bu, untungnya.
1: Iya, Pak, iya. Siap. Pak, Bu, nggak boleh gitu. Itu kan hak mereka. Demi keuntungan sendiri, Bapak sama Ibu malah nimbun gas dan menjualnya ke tempat yang jauh dengan harga yang mahal. Pak, Bu, nggak baik gitu loh.
0: Ah, kau tuh masih kecil. Pakai nasehatin Bapak Ibu segala. Kau diam saja. Yang penting, uang kuliahmu lancar.
2: Aho, Bah. Diam jak kau, San. Biar ini urusan Bapak sama Ibu. Sana, ambilkan HP Ibu di kamar.
1: Ih, Ibu ini. Dosa, Bah, Bu. Dosa.
2: Udah, sana pergi. Anak sekarang nggak tahu apa ekonomi sedang susah. Syukur-syukur ada penghasilan tambahan.
0: Jak, kau masukin aja gas itu ke gudang semuanya ya.
3: Iya, Pak. Siap. Sebelah sini kan?
0: Ao, yang 30 tuh taruh aja di depan. Ibu mau jual katanya.
3: Iya, Pak.

0: Enak kopinya ini, Bu.
1: Iyalah, itu kan spesial buat Bapak. Karena Bapak kan udah kasih Ibu uang. Santi, San, bukakan pintunya.
2: Bi Oda. Masuk, Bi, masuk. Di sini aja, Neng. Bibi lagi masak. Kompor mati, lagi goreng telur untuk si Raja. Mati apinya. Ada gas nggak, Neng?
3: Oh, gas.
2: Ada, Bi. Sini, sebentar ya, Bi.
3: Pak, Bu, Bi Oda nih, lagi masak, gasnya habis. Kita kan ada gas yang mau Bapak sama Ibu bawa ke perbatasan itu.
0: Hei, anak nih. Mana bisa dibongkar lagi? Bilang aja udah habis dah tuh, udah habis benar gitu.
3: Ih, Bapak nih, Bah, Santi udah bilang. Ada, tadi Santi bilang gitu.
1: Ah, kamu nih, San. Mana ada lagi? Udah habis dah tuh.
3: Ibu, Bapak, nolong orang itu dapat pahala. Bongkar aja, Bah, satu aja.
0: Hei, Bapak bilang gak ada, ya gak ada. Mana? Sini, biar Bapak yang bilang Bi Oda. Bi Oda, gas dah habis dah. Tadi tuh orang kalau mau beli malam gini dah habis dah.
2: Tadi Neng Santi bilang ada.
0: Anak itu mana lah tahu. Kan dia siang tadi kuliah. Maaf ya Bi Oda.
2: Tolong Pak, anak saya si Raja mau makan. Belum matang telur yang saya masak.
0: Kan dah saya bilang Bi Oda nih, gasnya habis.
2: Tapi Pak.
1: Iya Bi Oda. Maaf ya, udah habis gasnya tadi siang.
2: Ya udah, kalau gitu saya permisi aja deh.
0: Santi, sini kamu. Kalau Bapak bilang habis, ya habis. Ngapain kamu bilang ada ke Bi Oda? Kalau Bi Oda dikasih nanti yang lainnya gimana? Ikutan beli kan malam-malam kayak gini? Atau kapanpun? Lagian kan tadi udah dijual tuh 30 tabung.
1: Bapak, udahlah Pak. Masa anak gadisnya dimarah-marah?
0: Abis, Bapak kesal nih Bu sama Santi. Nggak ngerti usaha Bapaknya.
1: Sudah. Minum lagi tuh kopinya sampai habis.
0: Ih, Ibu nih.
2: Assalamualaikum, Neng. Neng. Assalamualaikum, Neng. Bi Oda, ada apa, Bi? Masuk, Bi. Neng, Bibi gak lama. Tadi Bibi ditelepon sama ponakan Bibi yang kerja di rumah sakit. Katanya Bapak dan Ibu Neng masuk rumah sakit luka-luka. Ponakan Bibi gak punya nomor Neng Santi. Jadi suruh Bibi kasih tahu Neng Santi.
3: Ya Tuhan. Inilah Bapak sama Ibu nih. Pantas saya telpon-telpon gak diangkat. Makasih ya Bi atas informasinya. Saya akan segera ke rumah sakit, Bi.

0: ruangan mana, Bang?
1: Santi, syukur kamu datang. Di ruang Meranti, nomor 10. Ayo aku antar.
0: Makasih ya, Bang, udah antarin aku. Tapi Bapak sama Ibu gak kenapa-napa kan, Bang?
1: Nanti Santi lihat sendiri ya. Nah, ini nih ruangannya.
0: Ibu, Bapak, kenapa bisa begini, Pak, Bu?
1: Sabar ya, San. Kata orang yang antar, mobil Bapak kecelakaan masuk jurang. Syukurnya mobil meledak saat Bapak dan Ibu sudah berusaha keluar. Walau begitu, mereka juga banyak luka-luka.
0: Tuh kan, Bu. Dan aku bilang, Mbak, gak usah ke perbatasan, jalan jelek, jauh lagi. Ini semua gara-gara Ibu Bapak nimbun gas.
2: San, maaf ya, maafin Ibu. Ini salah Ibu sama Bapak.
3: Mungkin ini hukuman dari Allah. Karena Bapak serakah dan mengabaikan hak masyarakat kecil, San.
0: Udah, Pak, udah, Bu. Semoga ke depan tidak terulang lagi. Semoga Allah mengampuni kita. Apapun perbuatan kita di dunia ini akan kembali kepada kita, Bu. Pak, mari ke depannya kita jadi orang yang baik.
3: Iya, terima kasih, Santi. Kamu benar, nak.
4: Demikian drama radio produksi RRI Sintang dengan judul Gas LPG 3 kg. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ayah atau Pak Amar dimainkan oleh Riko Saputra. Sabina sebagai Santi, Yusrin sebagai ibu. Hanif diperankan oleh Rahmat Yam. Biodah diperankan oleh Widya Hidayanti. Jaki diperankan oleh Teddy. Sampai jumpa.
5: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita, alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Banding Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Senin tanggal 16 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukma Hati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
6: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana-mana Anda berada. Saya diserahkan bersama Anda di hari ini, hari Senin ya, tanggal 5 Oktober. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Semoga selalu sehat, dimudahkan tugas-tugasnya ya para tentara yang ada di Sintang, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, om-om. Pokoknya semuanya ya. Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia yang hari ini ya. Dirgahayu pokoknya ya. Nah, pendengar, di malam hari ini kita juga sudah ada Kang Yuyu, narasumber kita budayawan Sunda yang akan bersama kita dalam ragam budaya Sunda. Kali ini kita akan membahas tentang kadaharan Sunda. Apa ya kalau bahasa Indonesia itu ya? Makan-makan gitu ya. Nah, selengkapnya kita tanya aja. Terlebih dahulu kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Kang Yuyu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kumaha,
6: alhamdulillah.
7: Saya
6: di Nawagim. Sibuk nawan
7: wae teteh. Wah, wae kadi tuh kadi.
6: Biasa wae, kukurilingan terus.
7: Sahurna dua kecamatan ya, leres.
6: Iya, dua kecamatan. Masya. Di Kayan Hilir sareng Kecamatan Dedei.
7: Masya Allah. Dua wae nya, Kang Yuyu mah nya.
6: Iya. Mi dua terus.
7: Jangan atau nanti si teteh marah kalau itu wae teh ini dangun teh.
6: Iya.
7: Mangga tuh dibuka dulu.
6: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangude sareng acara ragam budaya Sunda anu disiarkeun di RRI Sintang, Jalan Yesus Pangurai Sintang. Sapertos biasa pribadas Yuyu direncangku Teh Dewi dina wengi ieu bade nyarengan para wage sadayana ti tabuh 8 dugi ka tabuh 8 wengi ieu din. Dina kaping 5 Senin kaping 5 Oktober 2020 genep. Insyaallah kirang langkung sajam kapayun tehnya orang sasrengan dina acara ragam budaya Sunda. Mohon wilujeng wengi wae ka sadayana dina wengi ieu nyanak carios atau nampi orang naon ngaguar nyata kadaharan Sunda. Kadaharan Sunda itu makanan orang Sunda. Itu makan-makan kita malam ini ya teh ya.
7: Walaupun gak ada makanannya ya.
6: Iya, walaupun gak ada makannya. Kita cerita aja ya. Yang enak-enak tapi teh ya.
7: Iya. Nanti saya lapar dong.
6: Nah itulah. Baik, mungkin teh untuk apa ya, untuk membuka acara kita malam hari ini, kita hadiahkan dulu ya.
7: Ada
6: sebuah tembang. Iya, boleh. Para wagi sadayana hiji tembang anu parantos disiapkeun ku Teh Dewi, mangga urang Bandungan sadayana wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Iya, pendengar, masih kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang kadaharan Sunda. Mangga, Kang.
1: Parwargi, kaum Brahma Sedayana teh hiji tembang nyata judulna teh daun hiris.
0: Hirisnya daun, tumbuhan ya, hiris tanya.
1: Iya, daun hiris itu semacam ini teh, kacang-kacangan itu.
0: Ya. Dan cuman, hirisnya itu bisa dirujak ya? Dirujak ya?
1: Iya, bisa. Atau yang masih muda-muda itu. Cuman kalau kita di sini kayaknya enggak ada lah.
0: Enggak adanya benar, saya juga belum pernah lihat. Adanya di sawah.
1: Ah, iya, ada di sawah di Nagalengan biasanya, tapi benar. Di lemur di Jawa gitu kan. Di lemur taya itu.
0: Iya, saya juga belum pernah lihat asli.
1: Gitu. Iya. Parwargi, hiji tembang tadinya daun hiris. Mangga ayeuna orang orang guar tehnya nyata kadaharan Sunda atau kuliner ya. Kuliner Sunda itu makan-makan khas Sunda. Itu diantawisna nu kahiji nyaeta sanguliwet. Nah, sanguliwet ya teh yo. Aduh, meni rasana teh naon teh nya? Nikmatnya nanti sanguliwet teh. Sanguliwet eta di samaraanana teh biasana nganggo santen teras naonnya? Sereh. Nah, sereh teras aya daun salam. Nah, biasana teh disajikan nanti dahana teh kunaon teh biasana teh?
0: Di daun.
1: Diamparkeun dina dinya daun pisang, dinya aduh.
0: Ada ikan asin sama sambalnya.
1: Ikan asin. Biasana teh pedan teh peda beureum nya.
0: Iya.
1: Yeah. Oh,
0: benar jadi lapar ini.
1: Nah, itu. Peda beureum aya naon? Aya jengkol dinya, aya peuteuy biasana teh. Terus sambalna teh sambal ieu teh, sambal tomat teh nya. Aduh, neka cipta pisan.
0: Tomatnya hijau, cabenya hijau ya.
1: Aduh. Nah itu. Jadi
0: jika tahu istilahnya juga jarang ya teteh tos raya jika nanti.
1: Iya,
0: tos. Aya teh sih botram-botram kayak gitu.
1: Aya masih teh. Tapi kan di dia mah biasa di PBS sok aya teh.
0: Oh gitu.
1: Ya sok aya PBS tuh biasa nah gitu kan. Tapi entos rada jarang ya tos aya seberapa bulan ya terang ngumpul-ngumpul PBS teh.
0: Biasa
1: nama
0: aya ya.
1: Sok aya teh biasa nah botram gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itu. Tunu ka hiji sanguliwet. Terus yang kedua, ieu nanti sangutimbel. Nah, sangutimbel ieu teh biasa didahar nanti dihidangkeun nanti haneut keneh dibungkus ku daun cau biasana. Janten di ai di urang mah sangut teh kan sok dia teh ni diakeul nya. Nah, diakeul dina dulang biasana tuh. Jadi sangun teh bisa pulen atak digulung-gulung dina daun cau, jadi ngeta teh ngaran teh sangutimbel. Jadi orang teh ya teu ieu teu diplastikan. Plastik biasa daun cau digulungkeun gitu biasana.
0: Dan itu tuh wangi.
1: Ah, wangi nya. Kan daun cau na teh ya, gitu kan sok teu wangi teh. Nah eta teh dibiasana dibekelkeun ka anu rek init-initan. Terus ka mana anu kana pagawean udah melan gitu biasana teh.
0: Eta sawah gitu
1: ya. Iya, sawah gitu, sawah terus mun ka mana ka kebon gitu kan biasa. Di dahar teh di saung bisa tuh.
0: Aduh, udah siang-siang kan ya.
1: Itu. Iya, terus yang biasa lalap-lalapan gitu kan.
0: Dengan ikan asin lalap-lalap
1: ya. Iya, gitu. Ayo orang Sunda mah kan tuh biasa iya teh tuh biasa lesot di lalap nih ya. Lalap-lalapan
0: gitu kan. Daun-daunan jadi lalap ya.
1: Iya itu kadang-kadang daun kacang kacang panjang ada kan terus aya deui naon daun jamu iya mede nah eta biasa nah
0: tapi di sini ada tapi enggak bisa makannya saya.
1: Iya di sini agak susah gitu kan. Terus waktu itu iya teh nasi tutug oncom. Nah, eta ge sarua deui.
0: Ada juga oncom di sini.
1: Nah, dia mah teh oncom di dia mah
0: ada. Ada juga itu apa sih?
1: Biasanya ku tempe.
0: Ada temannya tempe tuh. Hmm. Apa ya namanya tuh katanya?
1: Tempe gembos.
0: Iya.
1: Biasanya gitu nya. Itu oncom tuh kan biasanya nasi haneut kene dicampurkeun diaduk jeung oncom, terus dibeuleum, nya dibeuleum atau digoreng. Terus disamaraan. Nah, eta jadi sok waas gitu ya.
0: Ayoge yang pakai lenca gini kan ya.
1: Ya biasa gitu kan. Ya sebenarnya tidak keseur teh. Nanti lalap-lalapan lenca. Bisa kan lenca ata. Terus daun sintrong teh. Terang tuh sintrong. Sintrong tuh.
0: Ya yang kayak ada segitiga-segitiga gitu.
1: Daun sintrong itu kan biasa emang di ini di apa ya? Mm-hmm. Di ya semacam kebun lah ya, mm-hmm. Di kebun-kebun biasa tumbuh liar sih daun sintrong itu. Mm-hmm. Daun sintrong terus dari iya naonnya? Naon katanya? Eceng-ecengan.
0: Eceng gondok.
1: Eceng. Mm-hmm. Terus aya deui naon mau di lumur tesok. Daun atas kerada iya sisi nanti ayah siga kos iya teh siga cucukan kos ragaji
0: ya?
1: Daun atasnya mm-hmm. Ih lap doi taharan teh
0: sintrong mah bukan tadi udah ya sintrong tadi
1: ya
0: sintrong udah tadi
1: ya? Udah ada itu kan nah itu terus pokoknya kalau orang Sunda tuh yang kira-kira bisa dimakan ya mentah-mentah ya dimakan gitu kan sok didahar gitu orang-orang Sunda mah gitu kan taradi ieu lah taradi dikulub nanaon gitu kan. Mangga teh urang Bandung ngadeh hiji tembang nya.
0: Ya,
1: naon judulnya?
0: Domba.
1: Domba. Hmm. Parogi sadayana mangga urang Bandung ngadeh hiji tembang nyata anu judulna teh domba. Dikintunkeun kanggo ketua PBS utamina nyata Kang Dedi anu nyenong di mana BTN naon teh Karim nya.
0: Pengintan.
1: Kang Atep Dharma Putra. Mohon kum nawe sadayana Kang Atep.
0: Semuanya lah teneng juga ya.
1: Mohon nauri mohon. Enggak orang Bandungan heula.

0: Iya, pendengar, domba-domba kuring gitu. Berarti domba milik saya gitu ya, punya saya gitu ya. Kumaha eta kan?
1: Iya. Jadi domba milik saya itu ya. Mm-hmm. Ya kalau di sini kan enggak ada domba teh.
0: Kambing adanya kan?
1: Iya, di sini kambing
0: ada. Domba itu beda kan dengan kambing?
1: Beda. Domba itu biasanya
0: tebal,
1: kemudian identik warnanya putih.
0: Dan ya, gede banget gitu
1: tas ya, posturnya. Iya. Kemudian bulu domba itu kalau di saya dulu waktu kecil itu paling tidak sebulan sekali itu harus digunting.
0: Oh, digunduli
1: ya, bulunya itu. Iya, gitu ya, dirapikan.
0: Dicukur.
1: Hmm. Jadi kelihatan bersih terus dia, kelihatan ya, ganteng dan cantik-cantik biasa bulunya
0: terus,
1: itu.
0: Tanduknya juga bagus-bagus ya.
1: Iya, terutama domba Garut.
0: Domba Garut gitu.
1: Iya. Jadi domba Garut itu domba adu biasanya tuh. Itu cerita dulu itu.
0: Makanya disingkatnya Domgar,
1: domba ya, Garut. Domba Garut ya. Nah, itu dia. Domba Garut itu luar biasa emang. Tanduknya bagus.
0: Tapi di dia mah aja kan
1: ya? Tuh aja di dia mah. Dia mah ya mae itunya di dia mah. Ya, biasanya gitu. Para wargi, kemudian sadayana mangurang lajeng kendai, nyata bahasana teh kadaharan Sundanya. Makanan Sunda, ataupun juga mungkin dalam bahasa Indonesia kuliner gitu ya. Kuliner Sunda. Anu, salajengna nyata karedok. Nah, tesok biasa ngasaan karedok.
0: Ada mal
1: biasa. Ada
0: misalnya kacang panjang.
1: Ah, kacang panjang biasa. Nah, itu bahan nanti bahan anu atah kenehnya.
0: Sadayana
1: atah. Atah, bonteng atah, kacang atah, segalana atah gitu biasa nanti. Terus biasa samara nanti kacang, kacang nu di yute nanti di
0: Redos.
1: Di renosnya, tapi ayam mah jarang teh di renos, biasanya di blender. Yang gancang jadi anu di blender
0: aja. Tapi laras oke sih.
1: Iya. Yeah.
0: Daripada ngulek-ngulek
1: cara. Ah, itulah. Tapi eta mah
0: tapi benten raos na.
1: Benten ai ai diulek mah kan ieu nganggoan teh coetnya, coet terus aya mutuna gitu. Jeung eta ge aya seniina teh ngarendosna teh biasana kan paling enggak ya olahragana gitu kan. Ayo di blender mah kur dicekleken hungkul urang cicing geus nyatu gerak teu naon gitu kan.
0: Kalau tecape.
1: Tecape gitu nungguan nunggu saasak di sana. Itu karedok.
0: Gula merahnya.
1: Iya, gula merah, gula beureum. Terus aya deui teh nu hampir sami sareng karedok teh. Naon kira-kira teh?
0: Gado-gado.
1: Sanes.
0: Oh iya kah?
1: Ah. Ayana teh lotek. Ah, lotek. Lotek eta emang mirip-mirip pecang ieu, gado-gado tuh. Cuman lotek eta biasana teh nan sayuran-sayuran terus nu ieu teh anu dikulub, nyetos dikulub
0: sudah
1: gitu. Ya, sudah matang gitu. Mm-hmm. Itu berbeda dengan karedok gitu. Kalau karedok mah kan mentah-mentah.
0: Yeah.
1: Mentah kene. Mm-hmm. Ai lotek mah terus ieu terus asak biasana sayur-sayurna teh di janten ai

0: bumbu nama nanti asam marana sami kacang gitu kan, bahan utama tuh ketina kacang teh ya, telek klotek. Tapi jarang di dia mah abi tara ieu tara manggih klotek mah.
1: Ada sih, ada kayaknya.
0: Ada gitu ya? Iya, ada. Kalau orang Sunda yang asli gitu ya, asli itu masih biasa ngarana karedok, melotek gitu. Tapi kadang lotek kita sok iya samar-samar jeng iya jeng gado-gado, gitu kan? Ya, gado-gado makan lain ti orang sebenarnya gado-gado mah. Tamu di Jakarta mana teh? Biasanya sebut teh?
1: Apa sih namanya tuh?
0: Ketoprak.
1: Ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Tapi oh, ternyata Sunda juga ada yang mirip ketoprak ya?
0: Iya, hampir ya. Gitu. Tapi ulah salah ya, ketoprak mau di Jawa Tengah mana entah? Ketoprak tuh
1: apa ya?
0: Seni.
1: Oh, iya,
0: seni ketoprak gitu. Iya, di Jakarta mah ada dahareun ketoprak. Terus hiji deui nanti sayur ieu teh, nanti angen asem ya, sayur asem ya. Sayur asem agak termasuk ieu kuliner Sunda kene. Sayur asem itu biasana kuah nanti nu seger-seger tehnya, biasa nang di iya nanti nganggo asam asam nanti Jawa biasanya gitunya iya nanti
1: terus sayur ada asam. Berbagai sayuran di dalamnya ya
0: ada berbagai sayuran campuran gitu ya biasa orang tuh mungkin tambah-tambah
1: pepaya
0: kemudian biasa nangka gitu kan
1: nah, terong.
0: Itu terong kemudian biasanya ada ini
1: kacang
0: ada daun apa itu ya
1: melinjo
0: nah itu yang utama tuh
1: itu ya?
0: Iya itu melinjo gitu kan kemudian tangkil yang muda itu kan biasanya ngorek enak gitu kan ya buah tangkil gitu
1: tapi yang tua juga enak kok di sayur asam
0: buah iya enak gitu kan cuman kalau yang tua mending nanti digigitnya itu kan keras itu itu agak keras itu kalau yang muda mah kan lebih enak gitu kan nah itu. Nah, itu diantaranya para wargi sadayana nanti kadaharan-kadaharan Sunda ya sahur kene sana selarasna makin orang coba bahas deinya sugano ya aya keneh waktosna para wargi kaum dangu sadayana wilujeng wi ka wargi-wargi Sunda anu nyerong di Kota Sintang sabeureunana oge anu nyerong di Sekadau panginten di Pontianak di Sanggau di Kapuasulu terus anu di yoga di lemurnya ayah nama terus kajangkoye tehnya kalau morge ke Bandung ke mana-mana ayah nama kumargi terus biasa nanti streaming. Ya mohon streaming jantan bilihnya dong anu bade kintun-kintun temang atau nabi kintun-kintun salam nggak diantos di layanan WA oke biaya beli
1: telepon
0: biasa tak biasa no sok rajin teh iya teh dijetak teh Mama Alma biasa mah rajin pisan tan sok lebet oge anu ti mana di masukanya teh teh anak ke bu anak di masuka itu kan
1: itu tapi udah lama enggak tahu ke mana itu
0: iya ini udah agak jarang muncul nih itu ya mangga orang Bandungan di teh naon temang teh
1: Mi Dua Cinta
0: mangga pergeus sadayana wilujeng ngabandungan.

0: Ya, saking banyaknya makanan atau kuliner Sunda. Tapi di Sintang juga udah banyak kok kayak tempat makan ya khusus ya, Sunda.
1: Sudah gitu. Banyak ke Sintang itu.
0: Dan Kang, apa sih hikmahnya kalau kita mengenalkan makanan-makanan atau kedaharan Sunda ini, terutama buat generasi muda, apa sih hikmahnya?
1: Ya, paling tidak untuk generasi muda, mereka bisa mengetahui jenis-jenis makanan orang-orang Sunda. Karena begini, selera atau lidah orang itu kan berbeda-beda teh ya. Ketika mungkin dia bisa merasakan makanan khas Sunda gitu, ternyata berbeda dengan makanan khas-khas yang lainnya, misalnya dengan Melayu, kemudian masyarakat Jawa dan sebagainya. Itu kan ada perbedaan-perbedaan tersendiri. Contohnya di Sunda itu kan yang biasa terkenal dengan lalapan-lalapannya. Nah, mereka kadang ketika di satu rumah makan disuguhkan itu, mereka pada ih, apa nih kok mentah-mentah semua gitu ya. Dan rata-rata di rumah makan Sunda itu biasa yang tidak ketinggalan itu ada garam teh. Nah, itu biasa di rumah makan Sunda. Pasti ada garam gitu. Biasanya kalau yang Sunda yang asli ya, itu ada garam. Contoh di seberang itu ada namanya rasa apa? Rumah makan atau apa ya? Rasa Pasundan. Di dekat ini teh, dekat apa?
0: Jembatan.
1: Hotel Sakura.
0: Oh, di sana yang.
1: Iya, di seberang itu ada di situ gitu kan. Saya sudah pernah coba di situ. Dan lumayan agak enak gitu di situ tuh ya. Nah, itu salah satunya. Kedua, untuk melestarikan kuliner-kuliner Sunda walaupun keberadaannya di luar Pulau Jawa atau di Tatar Sunda gitu kan.
0: Singaraos kene.
1: Paling itu ngasaan lah kumaha sih rasana masakan-masakan Sunda teh gitu kan. Kanggo generasi muda, itu generasi-generasi penerus kita, karena kita enggak tahu ke depannya ya. Seperti apa gitu generasi kita gitu kan. Mungkin bisa jadi karena sudah terbiasa dengan selera-selera lain, akhirnya selera masakan kita terlupakan gitu ya, ya dengan budaya-budayanya itu, gitu kan. Biasa seperti itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Emang perlu ya kita mengenalkan kepada.
1: Iya, perlu mengenalkan.
0: Generasi muda.
1: Iya, maka salah satunya manfaatnya RRI ya seperti ini. Paling tidak kita mensosialisasikan, informasikan kepada generasi-generasi muda, jangan sampai lupa gitu dengan tradisi-tradisi kita gitu ya. Mohon para pemirsa sedayana, wilujeng wae ka Ibu Jamilah di Sekadau. Anu tadi siang ya, tadi siang kita bertemu di kantor Kemenag Sintang dalam rangka pengecekan penginapan untuk Porda silaturahmi Kementerian Agama se-Kalimantan Barat.
0: Wow, jadi di sana berarti ya?
1: Iya. Ibu Jamilah ini ternyata suaminya itu orang Bogor teh.
0: Oh,
1: iya, tadi cerita-cerita, "Pak, suami saya orang Bogor, cuman saya enggak bisa bahasa Sunda kan ya." Saya bilang, "Ini malam ini coba dibuka YouTube RRI Sintang."
0: Oh, gitu.
1: Nah, mohon wilujeng wengi ka Ibu Jamilah atanapi carogenanya. Caroge itu apa teh?
0: Suami.
1: Suami ya. Kalau bojo?
0: Istri.
1: Oh, istri ya. Kalau dengan Jawa kan bojo itu sama aja ya. Suami istri sama gitu ya. Nah, kalau kita mau orang Sunda benten. Itu ada perbedaan benten mohon. Gitu. Mohon. Para bagi kaum dong sadayana nyerong keneh ya bahasan teh pais teh. Pais naon teh pais lauk biasanya. Biasanya lauk sok di pais teh lauk naon teh biasa.
0: Lauk mas. Dan saya masih favorit sama sekarang.
1: Iya kah? Itu. Jadi lauk mas.
0: Biasa kan kalau pulang itu kan ke misalnya ke rumah guru kan ke rumah itu pasti
1: yeah.
0: Nanti ke rumah ibu misalnya gitu yeah. Pasti disediainnya
1: pais
0: itu
1: ya, lauk, karena tahu pais lauk ya lauk mas itu ya gitu kan. Jadi pais lauk mas tuh enak gitu kan, dikasih di bumbunya tuh campur serehnya di campuran sereh terus koneng koneng terus sok kayak dicampuran deui naon biasanya tehnya aku oncom kadang gitunya atau pais kalau
0: udah serba modern juga ya. Kalau dulu kan harus ada api dan bara kan.
1: Iya.
0: Sekarang kan pepes bisa di magicom.
1: Iya, bisa di magicom atau mungkin di apa ya namanya itu. Gitu biasanya. Cuman memang rasanya beda gitu ya.
0: Dan harumnya juga beda.
1: Iya, kalau di pepes mah di nanti dibubui rentenya, dihawu gitu ya.
0: Masukin ke dalam bara.
1: Ada bara api, pakai abon yang panas gitu kan. Nah, itu yang asli itu pepes yang
0: dan
1: asli.
0: Dan emang rasanya beda banget sih.
1: Rasanya beda banget gitu kan dengan apa namanya daunnya agak gosong-gosong itu kan, wih luar biasa
0: wangi
1: enaknya itu kan.
0: Aja wangi daunnya
1: iya gitu kan, cium baunya aja udah bikin lapar gitu ya.
0: Bener.
1: Mertua lewat pun lupa gitu ya.
0: Jangan, nanti dipecat dong jadi mantu.
1: Iya gitu.
0: Nanti dipecat jadi mantu atuh.
1: Itulah.
0: Itu sebenarnya peribahasa saking enaknya
1: gitu. Iya, kan? Saking enaknya gitu kan. Mm-hmm. Jadi lupa dengan orang lewat gitu ya, saking mm-hmm. enaknya menikmati itu. Nah, itu mm-hmm. kebiasaan-kebiasaan orang di lemurnya teh, oh, di lemur iya. orang mm-hmm. gitu kan. Ya sebenarnya di dia ge tiasa wae gitu ya.
0: Kumaha wae hoyongna.
1: Iya gitu, bisa nah
0: kan
1: gitu.
0: Tapi emang kan tapi kedah aya effortnya ya. Soalnya kan ya agak susahnya milari-milari bahan-bahanna.
1: Iya.
0: Walaupun mungkin anu gaduhan kulahnya kersa mancing lauk emas, pepes nyalira
1: gitu.
0: Undang kita.
1: Gitu. Cuman di dia mah hese anu kulah-kulah ge nya di dia mah.
0: Kolam-kolam ge susah ya.
1: Susah pisan di dia mah gitu. Komo di dia mah cairna ge
0: terbagus ya.
1: Iya, terbagus karena teu ngalir teh nya, teu ngocor ya, teu ngocor cairna. Cairna ngembeng teh di dieu mah. Gitu. Soalnya kan datar rata-rata di dieu mah tanahna gitu nya.
0: Keras gambut
1: noh. Mohon itulah. Esanya,
0: pokoknya awas sadayana we.
1: Para wargi kaum daung sadayana, kumargi waktosna antu parte nya kapan teh urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Sasarengan urang dina dinten Senin kaping 5 Oktober 2020 genep. Pribados yuyu di rencanganku Teh Dewi ngaturkeun nuhun ka sadayana antu pantos tiasa ngabandungan di acara dina acara biasa tiap Senin tehnya, Senin malam Selasa. Insya Allah mingguan payun orang empat wang deni dina waktos anu sami. Namun saya tacana panitan nyondong tembang pamungkas tehnya.
0: Iya.
1: Naon judulnya teh?
0: Naratas Bagja.
1: Naratas Bagja. Para gemblong saya dah mangga orang barungan tembang anu pamungkas Naratas Bagja. Wilujeng kantun, wilujeng wing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yuyu.
1: Mohon sami-sami.
0: Dan pemirsa kami untuk Barai Sintang, kita sudah sampai di sini. Ragam Budaya Pasundan.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Ruang Rindu pendengar hari Senin ini bersama saya di Suryati. Halo, selamat.
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Buman ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Buman di Penai gimana? Cuacanya?
2: Cuacanya baik-baik.
0: Baik-baik aja ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Agak cerah bintang di langit kali ini.
0: Emang ada bintang?
2: Ada.
0: Udah kelihatan. Kan bukannya kena kabut. Belum ada kayaknya bintang-bintang itu.
2: Iya.
0: Bintang di hati, di harapan aja baru ada kali ya. Oke deh, mau pilih lagu sendiri atau lagu yang sudah ada di sini?
2: Boleh request sendiri, Kak.
0: Boleh banget.
2: Boleh, kalau boleh request sendiri. Kapan-kapan dari Coast Plus.
0: Ya udah puterin kapan-kapan juga ya, jangan.
2: Iya. Kapan-kapan bertemu ke Kak Dewi.
0: Ya nggak tahu lah ya.
2: Gak bercanda Kak Dewi.
0: Nggak apa-apa ya, kalau kapan-kapan kalau ditakdirkan Tuhan pasti ketemu juga sih.
2: Iya.
0: Oke siap, lagunya ada, bungkus.
2: Salamnya buat Ayo Oleh di Semeluang. Buat Wanu Suwa dari Sambas. Buat Ade Sibul di Sempapa. Selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga, terima kasih Pak Buman di Penai. Penelpon pertama kita, ada lagi kah penelpon selanjutnya selepas Pak Buman di Penai? Apa ke? Kayak macam apa gitu ya? Halo.
3: Halo, selamat malam ya.
0: Selamat malam Bapak. Ada siapa Pak?
3: Selamat orang kelam ya.
0: Pak Adi. Oke, okay. Sehat Pak Adi?
3: Sehat.
0: Ya. Alhamdulillah. Pak Adi mau pilih sendiri atau lagu yang sudah ada Pak Adi?
3: Lagi sendiri lah Kak.
0: Boleh, silakan.
3: Dari Cici Cici Sendora.
0: Judulnya apa Pak?
3: Malam.
0: Aduh, Titi Sandora kayaknya enggak, belum ada nih Pak. Ganti yang lain mungkin.
3: Enggak ada Titi Sandora.
0: Titi Sandora enggak ada, adanya Titi DJ aja. Titi DJ adanya.
3: Titi Sandora enggak ada Kak.
0: Enggak ada, adanya Titi DJ. Titi DJ pun ada beberapa, bahwa Cinta Hilang Sewindu, Kau Pujaan, Merah Delima, Sapa Diri Sang Dewi. Siapa dia dengan cakrakan nyanyinya? Jadi mau gimana?
3: Oh, nah ini juga ganti lagu apa namanya?
0: Apa?
3: Lagu Raja aja Kak.
0: Raja aja, judulnya apa?
3: Jujur.
0: Jujurlah padaku. Mana?
3: Ada enggak?
0: Mudah-mudahan ada ya, ntar saya cari dulu. Mana sih si jujur-jujur tuh nih ya.
3: Selamat malam Kak.
0: Oke, selamat malam Bapak, makasih banyak. Iya, mana sih jujur. Gak ada rupanya yang jujur judulnya ya. Tahu dah aja yang lain aja ya Pak ya. Belum dimasukin kayaknya sama Ibu Yusrin tuh ya, yang jujur adanya selain jujur. Gak boleh sebenarnya gak jujur. Tapi adalah yang lain ya. Cinderella gak ada waktu, patah hati pelarian cinta, Call Me, Call Me aja lah ya. Padahal maunya jujur ya, tapi gak ada nih, jujurnya belum dimasukin kali ya lagunya. Call Me aja ya Pak ya. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya pendengar ada lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kali.
4: Kecil ke Ma?
0: Nah, oke, sudah. Dari siapa ini?
4: Kaela di Sambas.
0: Kaela.
4: Iya.
0: Apa kabar Kaela di Sambas mana nih kalau boleh tahu?
4: Di tempatnya di Tepas.
0: Tepas
4: emangnya tuh? Ya, pernah ke Mak jalan-jalan ke Sambas.
0: Iya, saya 2 tahun waktu itu di Sambas, tahun 2000 sampai 2022.
4: Oh, di mana?
0: Di Jalan Pembangunan yang banyak kantor-kantor itu. Di kantor apa sih namanya? Pengadilan Agama ya. Nah, di belakangnya samping.
4: Di situ.
0: Ya, itu kan komplek-komplek kantor kan? Enak ya, banyak taman di situ. Sekarang perpustakaan, waktu saya di sana tuh perpustakaannya belum apa ya, belum jadi. Sekarang udah ya kan, bagus banget ya.
4: Iya. Oh, sekarang udah mantap, Mbak. Iya. Udah bagus.
0: Suka di sana kalau lari pagi itu kan ngelilingin apa sih namanya, taman ya. Wis, terus ada
4: taman Lunggi itu.
0: Iya, Taman Lunggi betul. Terus ada kayak Asmaul Husna-nya gitu. Wah, keren sih. Jadi kangen lagi ke sana.
4: Makin bagus, Mbak, tamannya.
0: Ada sih kakak angkat saya di sana juga tuh, di belakang DPRD kalau nggak salah. Belakang kantor bupati, rumahnya sebelah situ, di perumahan apa tuh ya?
4: Kapan mau kesini lagi, Mbak?
0: Tahun ini belum, nggak tahu sih kalau tahun depan. Suka ke pantainya di sana, banyak pantai ya, Masya Allah.
4: Iyalah, banyak pantai di sini, Mbak.
0: Ada pantai Cemara, waktu itu ada ke beberapa pantai di sana juga.
4: Iyalah, Pantai Cemara, Pantai Putus Serai.
0: Bener. Aduh, jadi inget lagi deh.
4: Pantai Putus Serai itu kan nggak jauh dari sini, Mbak.
0: Iya, betul. Oh, tempat Ella ya?
4: Sekarang di sini udah ada jembatan, Mbak.
0: Oh iya, betul. Jembatan baru kan?
4: Iyalah, jembatan baru.
0: Oke deh, mudah-mudahan selalu...
4: Ya, nggak susah mau ke sana, mau ke seberang.
0: Iya, betul. Oke deh, mau pilih lagu yang sendiri atau mau request atau yang sudah ada di sini nih?
4: Lagu yang udah ada lah, apa, Mbak?
0: Kalau yang udah ada di sini ada Demiko dan Si Buah Hati, Pance, Rindu Bayangan, Tommy J. Pisa.
4: Rindu Bayangan aja, Mbak.
0: Oke, sih boleh. Buat siapa lagunya?
4: Lagunya adalah...
0: Siapa
4: yang ada di hati aja.
0: Cie.
4: Semoga lagi mendengarkan.
0: Oke, amin. Iya deh ya.
4: Semuanya buat Mbak, semoga selalu.
0: Amin, semua buat kita ya.
4: Iya, buat semua pendengar, semoga diberikan kesehatan.
0: Amin.
4: Baik yang disinta maupun yang ditambah.
0: Banyak rezekinya, jadi orang kaya yang dermawan gitu. Doanya banyak-banyak. Oke deh, makasih ya.
4: Cepat pergi haji katanya.
0: Oh, benar.
4: Iyalah. Ya, Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, pendengar tadi ada saudara kita dari Sambas ya, pendengar kita dari Sambas. Banyak juga ya dari Sambas, Masya Allah. Pokoknya yang dari sama semuanya, selamat malam yang suka dengerin Persatu ya. Yang dari berbagai daerah juga, pokoknya dari kayak dari mana-mana lah, pokoknya semuanya satu-satu ya. Ingatlah, kesempatan yang kita miliki harus dimanfaatin baik-baik ya, supaya kita tidak menyesal di hari kemudian.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu. Kita
0: bisa merasa kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Judul buku Laut Bercerita oleh Leila S. Kudori. Laut Bercerita adalah sebuah karya fiksi yang membeberkan kekejaman dan kebengisan yang dialami oleh sekelompok aktivis mahasiswa selama Orde Baru di Indonesia. Leila S. Kudori memaparkan cerita yang mengungkap lapisan-lapisan tragedi, termasuk kisah keluarga yang merasakan kepedihan mendalam akibat rezim otoriter. Pertemuan sahabat yang berakhir dengan kehilangan dan aksi kejahatan oleh sekelompok orang. Novel ini menyoroti ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh para aktivis yang berani berbicara menentang rezim pemerintahan. Keberanian mereka membawa dampak yang mendalam pada keluarga dan hubungan sosial di sekitar mereka. Tidak hanya itu, Laut Bercerita juga mengeksplorasi perjalanan seorang keluarga yang mencari kejelasan mengenai makam anaknya yang hilang. Intrik dan misteri yang terungkap dalam pencarian ini menambah kompleksitas dan daya tarik cerita. Leila S. Kudori juga berhasil menyajikan narasi yang mengugah, menggambarkan suasana penuh ketegangan dan rasa keadilan. Buku ini menjadi fenomenal karena mampu menarik perhatian pembaca dan meninggalkan kesan mendalam. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2022, Laut Bercerita tidak hanya menyajikan kisah bersejarah, tetapi juga menyoroti ketahanan, keberanian, keteguhan jiwa dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan. Novel ini memberikan suara kepada yang terpinggirkan dan menjadi saksi bisu dari perjuangan yang pernah terjadi, menjadikannya sebuah kontribusi berharga dalam sastra Indonesia. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, kalau Anda pernah membaca ada namanya law of attraction atau kayak tarik-menarik gitu ya. Nah, ketika Anda menjalani hidup ini dengan keikhlasan, terus memanjatkan segala syukur atas takdir darinya, maka akan dapat banyak apa? Banyak keberuntungan-keberuntungan dalam hidup Anda. Tapi coba aja kalau nggak percaya. The real of law attraction itu. Jadi ya kebayangin aja ya ketika kita ikhlas menerima takdirnya, tapi tidak tidak membiarkan begitu saja. Artinya ada ikhtiar, ada setelah ikhtiar dan lain-lain gitu ya. Selamat menikmati hidup Anda yang bahagia aja. Emang iya kak? Iya, coba aja. Banyak syukur, banyak ikhlas gitu ya. Banyak berusaha gitu ya. Kita kerjain aja bagian kita, selanjutnya kita serahin aja ya bagian yang lainnya kepada Yang Maha Kuasa. Halo, selamat malam.
1: Halo. Dari siapa ini? Halo, dari siapa ini?
2: Dedai, Kak. Dari Baju Baru.
1: Apa, Dedai? Dari siapa?
2: Dedai, Kak. Dari Baju Baru.
1: Dari Banjaru?
2: Enggak, Banjarbaru.
1: Banjarbaru? Ya. Namanya siapa tadi? Namanya siapa?
2: Bunda Aisyah.
1: Bunda Aisyah? Oke, Bunda Aisyah di Banjarbaru. Ya. Oke, Bunda mau request lagu sendiri atau Bunda mau pilih yang ada di sini?
2: Lagu sendiri.
1: Apa judulnya, Bun?
2: Lagunya kehilanganmu tanpa baik dariku.
1: Apa itu? Gak terlalu jelas, Bunda. Mohon maaf ya, ntar saya kehilangan dari apa ini?
2: Kehilanganmu berat bagi kita.
1: Kehilanganmu itu kayaknya lirik.

0: susah dan pendengarnya apa juga.
1: Oke deh. Makasih ya Bunda.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, selamat malam. Iya, sekarang banyak penelpon yang jauh-jauh ya. Ada di Banjarbaru. Mana itu Banjarbaru ya? Ketahuan ya, geografinya gak bagus ini ya. Asli saya jujur kalau udah suruh lokasi ini gak hafal saya. Oke, dulu sempat tuh menghafalkan negara-negara dengan ibu kotanya kan. Misalnya kayak ya di Asia gitu, itu harus hafal tuh negara-negara Asia dengan ibu kotanya. Wah, dulu tuh dulu gitu ya, sekarang udah lupa dah. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Yes.
2: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Dewi.
1: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Wanusu di Sambas, Mbak Dewi.
1: Masya Allah, tabarakallah. Wanusu, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Dewi.
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
2: Kita request lagu Mbak Dewi.
1: Boleh dong.
2: Saya pilih sendiri ya.
1: Silahkan.
2: Dirimu bukan dirinya, judulnya dari Vanise ya.
1: Hah, emang iya dong, masa dirimu adalah dirinya?
2: Iyalah, Aprilian dengan Vanise itu.
1: Ntar lo saya cari dulu.
2: Iya, cari
1: Dirimu enggak ada loh lagunya dirimu dirinya.
2: Adalah dirimu bukan dirinya dari Afrilian itu.
1: Iya, tidak ada itu. Belum dimasukin sama Ibu Yusri. Nanti saya request ke Ibu Yusri ya, siapa tahu.
2: Oh, downloadlah Mbak Dewi.
1: Oh, tidak bisa. Ini kalau yang bertugas memasukkan lagu-lagu itu Ibu Yusri, bukan saya.
2: Oh.
1: Dia yang punya Pak kuasa, dia yang punya kuasa. Nanti kalau misalnya Wanusu telepon terus pas Pak Yusrin siaran, nah boleh tuh Yusrin minta lagu ini gitu. Iya. Nah kalau masalah lagu-lagu beliaulah yang berkuasa.
2: Oh gitu.
1: Iya benar. Kalau kita gak hanya.
2: Bisa lah, gak ada lah ya.
1: Iya belum ada. Ada Krisa nih, mau Krisa nggak? Krise, pengalaman pertama.
2: Lama betul itu Krise itu.
1: Oh iya betul, kisah kasih di sekolah. Ada juga ya, Panci Pondok.
2: Aku zaman-zaman saja pun masih belum ada lagu itu.
1: Oh iya, belum ada. Oh my god.
2: Oh my god, lagu apa ya?
1: Lagu apa dong? Ini Titi DJ Ruth sana ya yang lawas Inka Kristi, Poppy Mercury, Ani Correra, apa lagi?
2: Inka Kristi aja lah, apa judulnya sih?
1: Yeah, nanti saya baca ya. Bisa kan saya baca sama sih ya. Nih saya baca nih. Nyanyian jiwa yang ku nanti bagai burung terbang, apa salahku gambaran cinta? Gambar, kayaknya itu yang terkenal ya, gambaran cinta.
2: Apa
1: ya?
2: Burung terbang?
1: Bagai burung terbang, terus.
2: Bagai burung terbang.
1: Iya, maafkan.
2: Oh, itu aja lah, nggak pernah dengar lagu itu.
1: Oh iya, nanti siapa tahu terbang ke tempat Wanusu kan? Tak potong.
2: Iyalah, mungkin. pertama salamnya buat Mbak Dewi yang lagi bertugas berangkat ke Galuh.
1: Makasih.
2: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin. Buat Mbak Ros, buat Bang Mam, yang lain dirangkul aja dari Asokaizat.
1: Iya, banyak ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu ya, Wan. Oke deh, pendengar tadi ada Wan Uzu di Sambas. Yes, saya. Masih adalah sisa-sisa 2022. Ada dosen saya itu namanya Bu Deti ya. Nah itu masih kali wasanya ya. Terus ada juga banyak lah desain-desain ya Pak Dokter, Bu Dokter. Selamat malam yang ada di IAIS. Dulu sih IAIS ya, sekarang udah jadi UNISAS ya. Ada Rio juga, setelah sama Rio tuh Pak Dokter. Sekarang udah jadi dokter ya. Wow, sayang ketinggalan ini ya Pak Dokter Rio. Terus ada Lili juga, semuanya lah pokoknya yang mungkin ada yang kenal gitu ya. Dedi juga, Eka, semuanya lah. Ada lagi kah selain dari Wan Usu dari Sambas? Ada kah? Santai kah? Oke, gaskan. Halo. Ya, Bapak Amin Popir. Gimana Bapak Amin cuacanya di Kelam?
3: Cuacanya oke-oke aja.
1: Oke-oke aja ya, oke.
3: Mari kita

0: lagu Ebit.
1: Apa? Ebit Gade. Siap. Judulnya apa?
0: Energi Esok Pagi.
1: Ebit. Energi Esok Pagi.
0: Halo, ya.
1: Ada sih kayaknya pernah nengok, tapi nanti saya cari dulu ya. Elegi ada.
0: Ada di sering diputar di
1: sosok. Iya, betul. Elegi Esok Pagi tidak pernah menjanjikan siapa yang akan terbangun.
0: Kan? Izinkan lagu kesukaanmu, itu miliknya.
1: Iya, tapi kalau kita berbicara itu tidak akan ada yang menjamin besok pagi siapa di antara siapa yang akan terbangun.
0: Esok pagi kau buka jendela.
1: Ah, ya.
0: Karena kalian dapat disekat terbang merah.
1: Baiklah.
0: Aku dengar ini bola nanti.
1: Iya, siapa yang menang Thailand?
0: Belum ada ini, mesti.
1: Kosong-kosong ya?
0: Ya, itu aja. Aku mau dengar lagi. Aku tunggu lagu ya.
1: Iya, siap. Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Kok Kak Dewi begitu? Indonesia dong. Maksudnya saya pengen tanya aja, penasaran aja. Thailand apa Indonesia? Apa Indonesia atau Thailand? Kita pasti dukung Indonesia dong ya. Oke deh, selamat menonton. Tadi juga ramai banget sih pas mau pergi. Banyak yang nonton ya. Bahkan ada temen juga, nonton yuk gitu. Temen hidup maksudnya. Mau nonton sih sebenarnya gitu ya. Serunya apa sih nonton bola? Serunya duduk bareng dia aja. Iya. Yaudah kita kembali lagi selanjutnya berikut ini ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ya, jika kita berusaha untuk menaikkan level ups atau skill ups, jangan lupa juga naikin juga dong kedekatan kita kepada yang sama cinta dunia ini, siapa sih yang punya? Ya kan? Oke deh, lanjut lagi mendengar. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ini siapa ini?
1: Ada siapa nih?
0: I don't know, saya tidak tahu. Spontan, mohon maaf. Dari siapa beneran?
1: Dari Pak Agus, Nangasila.
0: Oh, dari Pak Agus ya. Pak Agus sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di Nangasila gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Iya, sibuk apa nih, Pak? Banyak ya, Pak? Oke, Bapak mau pilih lagu sendiri atau lagu yang sudah ada?
1: Lagu B misalkan ada enggak?
0: Tapi masak ada mau nih saya bacain ya judulnya ya. Ntar lo obi mana sih kok nggak berubah obi ada jangan tangan kanan yang bicara, terus ada terserah kamu, ada tunggu ku pulang. Ini lo sebelum saya lahir nih
1: pulang, ya.
0: Ini tahun 1980 saya belum lahir ini. Buat siapa lagunya, Bapak? Gak apa-apa kalau Bapak mau. Buat siapa lagunya, Pak?
1: Buat Rapan di Nangatiai.
0: Oh gitu. Sialnya. Oh iya, iya, oke.
1: Okay. Hanya itu aja.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Oke deh, tadi ada Pak Agus ya di Naga Silat. Selanjutnya mungkin ada lagi. Selain Pak Agus, pendengar silahkan yang mau bergabung lagi di 0565274447. Gaska Dewi. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Dengan Teresia Dirigo.
0: Teresia Dirigo.
3: Iya.
0: Oke, belum tidur. Belum dong, Kak. Kalau yang tidur udah telepon gimana sih? Takut dong ya. Gimana iya, Teresia ya. Sehat?
3: Sehat. Kalau Kak Dewi?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Amin.
0: Apa di cuacanya di Rigo ke mana?
3: Cuacanya cerah, Kak.
0: Cerah-cerah, baik-baik aja ya.
3: Iya. Kalau di Sintang, Kak?
0: Sintang baik-baik saja.
3: Oke.
0: Mau lagu sendiri atau mau lagu yang sudah ada nih?
3: Pilih sendiri lah.
0: Siap. Apa lagunya?
3: Siap, Kak.
0: Ada lagu apa nih?
3: Lagu Gereja Tua aja lah.
0: Gereja Tua. Oke, nanti saya cari dulu ya.
3: Oke. Salam buat, dulu ya, Kak.
0: Salam sekarang kok salam dulu sih?
3: Ya, salam sekarang dulu pun bisa.
0: Oke, lanjut.
3: Salamnya buat Kak Dewis keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salamnya dengan orang Belitang. Siapa orang Belitang tuh, Kak?
0: Barusan Pak Agus. Itu
3: dari
0: apa?
3: Belitang.
0: Bukan. Kalau Pak Agus dari Nangasilat.
3: Salam juga dengan Pak Agus ya.
0: Di Nangasilat. Siapa tadi yang dibari dari Belitang? Ada ya dari Belitang.
3: Salam juga dengan orang Belitang ya.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya dengan siapa lagi deh? Dengan
0: siapa dong?
3: Mbak Iem.
0: Mbak Iem. Di Jeta.
3: Salam juga dengan Yanti. Salam juga dengan Mama Rina di Melawi ya.
0: Gak tau tuh, udah lama juga tuh.
3: Okay. Ada lagunya, Kak?
0: Lagunya ada dong.
3: Oke.
0: Okay. Siap, didengar ya, jangan dulu tidur ya.
3: Oke, okay. Belum lah tidur.
0: Awam, makasih deh.
3: Masih tunggu nih.
0: Iya, siap.
3: Okay, spesialnya okay. Boleh, Kak?
0: Apa?
3: Spesial lagunya boleh?
0: Iya, boleh dong. Spesial masak nasi goreng juga boleh.
3: Spesialnya untuk suami yang tercinta saja lah.
0: Mantap ya.
3: Oke. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, kumsalam. Jadi kalau yang spesial buat suami itu nasi goreng cuplok dolar spesial. Kan gitu biasanya ya. Kalau dipesan, nasi goreng spesial nggak? Spesial pas ditengok, ini spesial. Ada juga nasi goreng yang kampung itu ya. Yang apa ya, pokoknya kayak kayak kasih bawang putih, bawang merah gitu, kasih telur aja gitu, terus nasi putihnya gitu-gitu aja, enak juga kayak gitu ya. Pokoknya ya sebenarnya sih kita kalau nikmatin apa aja, kalau dengan hati yang bahagia, enak aja. Apalagi sama orang tercinta, ya gak? Oke deh, terima kasih buat Teresia Dirigo barusan ya. Ada lagi gak selepas Teresia yang mau gabung? Silahkan
4: Saya nggak lihat-lihat tuh WhatsApp ya tadi-tadi. Yaudah dah, telepon lagi tak. Halo.
5: Halo, Kak Dewi.
4: Iya, dari siapa ini?
5: Bu Ayuk,
4: Bu Ayuk ya?
5: Iya.
4: Oke, Bu Ayuk gimana, sehat?
5: Sehat-sehat, Kak.
4: Oke, oh, baik juga, Alhamdulillah. Bu Ayuk, mau request lagu sendiri atau lagu yang udah ada?
5: Request sendirilah.
4: Boleh, apa lagunya dong?
5: Semoga ada lah yang ku mau.
4: Semoga saja.
5: Aku minta dari Judika aja lah.
4: Apa itu?
5: Judulnya Cinta Karena Cinta.
4: Oh ada sih kayaknya kalau yang itu, cie.
5: Iya, itulah.
4: Cinta Karena Cinta ya, Judika.
5: Iya. Lagi-lagi spesial untuk keluarga saya di Narangbaya.
4: Oke. Okay.
5: Mereka ada yang mendengar lagu itu.
4: Ya. Yeah.
5: Spesial untuk semua
4: pendengar.
5: Ya, hanya itu ya, Kak.
4: Terima kasih.
5: Ya, sama-sama, selamat malam.
4: Selamat malam juga. Oke, terima kasih ya. Udah, gaskan kita dengerin ya, habis itu telepon lagi ya nanti ya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda. Hargai

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Cimang Raya. Masih ada kok waktunya ya, yang mau gabung gaskan ya di line telepon 0565-27447. Halo, selamat malam. Kira apa ini? Dari siapa ini?
1: Biasa, dengan kakak di Seberang.
0: Oh, kakak aku apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat dan mau tidur.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat aja ya kak ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lalu tiba-tiba, emang bunda punya kakak siapa?
1: Tidak apa-apa.
0: Oke deh, mau lagu apa
1: kakak
0: ini?
1: Kakak di radio gitu bang.
0: Mau lagu apa kak Kanda?
1: Lagu Cia. Apa dek, yang ada dek? Request sendiri bisa dek?
0: Boleh.
1: Nah, request sendiri lah dek ya. Cinta dan Permata dek.
0: Cinta dan Permata ya? Iya. Oke. Buat siapa lagunya?
1: Buat itu ya, yang itu tuh di sebelah tuh.
0: Oke, okay, Masya Allah.
1: Iya, itu aja kak.
0: Siapa yang nyanyinya ya? Tadi dulu dari siapa yang nyanyinya ya, Cinta dan Permata itu?
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ya, kalau gak salah ya. Oke, okay. Nah, ada Trio Ambisi, ya. Oke, siap
1: ya, ditunggu lagu deh ya.
0: Siap, siap.
1: Jangan sampai kakak udah tidur baru-baru tuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pendengar? Makin dingin kayaknya malam-malam ini ya. Silakan yang mau gabung lagi di malam hari ini ya. Selamat malam Kedi, aku Andar di Dharma Putra. Mau salamnya buat semuanya aja. Lagunya pilihin aja yang enak katanya. Rapika Duri boleh lah kak katanya. Oke, makasih Dar.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pangurai di malam hari ini. Siapa yang mau telepon lagi silakan ya, yang mau WhatsApp juga 0857 504740. Ada juga ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Jumirah ini ya sepertinya.
1: Aha, betul. Ibu Ustazah sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Keluarga Ibu Ustazah sehat?
0: Sehat juga Bapak, alhamdulillah.
1: Syukurlah, ya kita cari sehat itu.
0: Benar, karena kalau sehat kita bisa ngerjain apapun ya Pak ya.
1: Ah, rezeki pun lancar juga.
0: Amin.
1: Kita cari pun lancar juga kalau kita sehat.
0: Oke deh.
1: Lagunya
0: apa?
1: Apa nama tuh? Duri Terlindung bisa enggak?
0: Duri Terlindung bisa.
1: Ah, salam-salam?
0: Boleh juga.
1: Buat Abang Andri sama tuh belum?
0: Belum.
1: Yang di SC5 Bitang itu?
0: Belum.
1: Oh, iya, salam sama dia aja. Dengan Mama Peggy. Salam juga sama belum?
0: Belum juga. Ini banyak yang lain tadi tuh yang teleponnya dari daerah-daerah lain.
1: Oh, iya, iya. Semoga dia tetap
0: sehat keluarganya. Oke, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah? Kalau tidak ada Jaki di Pal 4, salam buat semuanya aja. Kemudian juga Ina di Sepauk ya. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagu dari Pance Pondang katanya. Oke, ntar kita cariin ya. Terima kasih.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

Gak kerasa ya kita harus berakhir sampai di sini, Ci. Tapi hubungan jangan ya. Acara aja yang harus kita berakhir. Makasih banget udah semuanya yang udah gabung dan juga WhatsApp ya, di line telepon juga. Pokoknya sehat selalu buat Anda semuanya. Ya, gak ada yang kebetulan, berarti yang gabung ini adalah takdir ya. Takdir darinya untuk bisa bersilaturahmi di udara. Saya akan tunggu takdir-takdir selanjutnya bersama Anda ya. Sampai jumpa esok. Tentunya di Prasat RRI Sintang. Nantikan acara berikutnya, pendengar, hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Mitchell. Olivia Mitchell ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Mitchell dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Mitchell terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Mitchell mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Lukacita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Fatkar, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Lukacita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Fatkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valerie Fatkar. Seperti karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Lukacita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Lukacita juga berhasil membuat 1000 buku Lukacita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Lukacita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Lukacita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Lukacita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: sama-sama akan tiada. Andai esok kita tiada, bekal apa yang siap kita bawa menghadapnya? Andai esok napas tak lagi ada, sudahkah kita bergiat mengumpulkan pahala? Andai esok kita tak lagi bernyawa, sudahkah saat ini kita bersikap baik kepada sesama? Hidup tak selalu seperti bunga yang bermekaran mempesona. Bahkan akan ada masanya mengering, lalu terjatuh hingga tak lagi tersisa. Perjalanan yang kita lalui itu sama, hanya berbeda jalur yang akan mengantarkan kita menuju kepastian. Rasa yang kita rasakan sesungguhnya sama. Ada getir, ada pahit dan ada manis serta bahagia. Ada juga duka lara dan pilu, syahdu dan masih banyak lagi rasa yang hadir dalam hidup kita. Semua sama walau akan berbeda peristiwa yang kita temui. Kita sama-sama punya air mata, kita sama-sama punya tawa ceria, dan pada akhirnya kita sama-sama tak lagi bernyawa. Sekiranya kita sedang merasakan bahagia, jangan mudah mencibir orang yang sedang sulit menjedari naik air mata. Dan jika ada teman yang tutup usia, tunggulah jadwal kita. Sadari bahwa roda takdir akan berputar untuk manusia. Ingat akan ada saatnya air mata hadir dalam hidup kita. Dan hal yang penting disadari ketika ajal sudah tiba, kita sama-sama tak bisa menolaknya. Maka mulai saat ini mari kita perbaiki diri dengan akhlak terpuji. Tutur kata jangan menyakiti, hati yang bersih dari rasa dengki dan juga iri hati. Semakin sering menghadap Ilahi dan sujud sembari berharap agar mendapat kemudahan dari Ilahi. Mati itu pasti, mari segera bersiap untuk menghadapi.
1: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Iya, hanya ada satu rindu untuk bisa bertemu pendengar lagi besok ya. Mudah-mudahan ada usia kita ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya lagu ini, berakhir sudah kebersamaan saya di Surya Tim Semada di hari ini, pendengar, Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Ini adalah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dibaca luas ke melalui Jalan YC Upang Urai Sintang, program Satu RRI Sintang Perenggar kembali temani Anda ya. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan bersama saya Yetro yang akan temani Anda mendengar di Sinta Menyapa pagi ini, tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Sumbiati SPDI ya, dengan tema pagi ini menuai usia yang tak pernah kembali. Dan akan dilanjutkan juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ada Warta Pagi Sintang, akan live juga di kanal YouTube RRI Sintang dan bisa Anda ikuti pada pukul 6 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan pada pukul 7 nanti kita juga akan bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya akan kami hadirkan rangkai informasi dan juga hiburan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami, selalu bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 102,5 MHz program Satu RRI Sinta Pendengar. Dan selama menjalankan aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat dan salam sehat juga untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Oke, baik pendengar, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Informasi dan inspirasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pendengar Mutiara Pagi Islam program RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui program Mutiara Pagi Islam. Salawat teriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang usia, merenungi usia yang tak pernah kembali. Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, lalu tertegun sejenak, sekedar untuk memandangi sosok di hadapan Anda? Adakah yang berbeda? Lihatlah helai-helai rambut yang dahulu hitam pekat, kini mulai disusupi uban. Kulit yang dulu kencang mulai mengendor di sana-sini, Tenaga yang dulunya seolah tak pernah habis, kini mudah terkuras, dan tubuh lebih sering menuntut untuk istirahat. Jika Anda merasakan hal itu, sesungguhnya cermin itu sedang menyampaikan suatu pesan yang sering terabaikan oleh kita, bahwa umur kita tidak lagi muda, dan jatah hidup di dunia kian menyusut. Tentu kita sering mendengar kabar duka, tetangga, teman, atau kerabat yang seusia, bahkan lebih muda, telah mendahului kita. Kita hadir di pemakaman, memanjatkan doa, lalu pulang dan sibuk kembali dengan urusan dunia. Padahal, esok atau lusa, telah menjadi suatu keniscayaan bahwa giliran kita pulalah yang akan diturunkan ke liang lahat. Kematian adalah kepastian yang paling nyata, namun kita pun sering melalaikannya seakan-akan mustahil kita akan menghadapi kematian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka bagi kita yang rambutnya mulai beruban, yang langkahnya mulai melambat, dan yang napasnya mulai sering tersengal, ini adalah momen paling krusial untuk berhenti sejenak untuk melakukan muhasabah. Melihat diri kemudian bertanya, untuk apa sisa usia ini akan aku habiskan? Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang terkasih dimanapun Anda berada, manusia tidak diciptakan sia-sia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya, apa sih tujuan kita hidup di dunia? Apakah hanya sekedar untuk lahir, makan, minum, bekerja, menikah, memiliki anak, menua, lalu mati begitu saja? Pasti ada maksud dan tujuan mulia yang telah besar dari semua ini. Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan manusia dan alam semesta yang begitu megah hanya untuk kesia-siaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini pendek, tetapi pertanggungjawabannya panjang sekali di akhirat kelak. Kita semua dituntut untuk tunduk pada aturan Sang Pencipta sepanjang hidup kita di dunia. Namun ada fenomena yang mengherankan di tengah kita. Ada yang begitu taat dan loyal kepada peraturan pekerjaannya. Ia rela bangun dini hari, menerobos kemacetan, dan takut terlambat hanya karena ancaman potongan gaji atau surat peringatan dari atasannya. Ia hafal betul SOP pekerjaannya, tapi kepada Allah yang menggenggam nyawanya, yang memberinya rezeki dan kesehatan, ia begitu berani menunda-nunda perintahnya. Sholat diakhirkan, taubat ditunda, Al-Quran dibiarkan berdebu. Apakah kita mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawabannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawabannya? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Kata sudda dalam ayat ini berarti sia-sia, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa hisab. Sungguh ini adalah sanggahan yang sangat keras. Manusia yang lalai mungkin merasa hidupnya bebas, tetapi hakikatnya ia sedang berjalan menuju mahkamah pengadilan Allah yang Maha Adil. Di hari itu tidak ada pengacara, tidak ada suap. Yang ada hanyalah catatan amal yang akan berbicara. Maka selagi masih ada waktu sebelum kita menjadi penghuni liang lahat, mari tanyakan pada diri sendiri, apakah sisa usia yang Allah berikan ini akan saya gunakan untuk mengejar dunia yang pasti saya tinggalkan, ataukah untuk mengejar akhirat yang kekal? Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, program Mutiara Pagi Islam dimanapun Anda berada yang berbahagia. Jangan sampai susah payah beramal tapi sia-sia. Wahai saudaraku, janganlah melelahkan dirimu dahulu dengan banyak melakukan amal perbuatan, karena banyak sekali orang yang melakukan perbuatan, sedangkan amal tersebut sama sekali tidak memberikan apa-apa kecuali kelelahan di dunia dan siksa di akhirat. Oleh karena itu, sebelum melangkah untuk melakukan amal perbuatan, kita harus mengetahui syarat diterimanya amal tersebut, dengan harapan amal kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masalah ini ada 3 syarat penting lagi yang agung yang perlu diketahui oleh setiap hamba yang beramal, yang jika tidak terpenuhi, maka amal tersebut tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah dengan mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Tempat masuknya orang-orang kafir adalah neraka Jahannam, sedangkan surga Firdaus bagi mereka orang-orang yang mukmin. Namun ada 2 syarat seseorang bisa memasuki surga Firdaus tersebut, yaitu yang pertama, iman. Akidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagai jawaban terhadap pertanyaan Malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau mengimani Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kemudian, dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah amal soleh, yaitu mencakup ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Surat Az-Zumar ayat 2-3. Kemudian yang berikutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Mulk, bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Al-Fudail berkata, maksud yang lebih baik amalnya dalam ayat ini adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah bosan mendengar kata ini. Seringkali kita dengar di ceramah-ceramah, namun kita tidak mengetahui makna dari ikhlas tersebut. Ikhlas adalah membersihkan segala kotoran dan sesembahan-sesembahan selain Allah dalam beribadah kepadanya, yaitu beramal karena Allah tanpa berbuat riya dan juga tidak sum'ah. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apakah amal yang paling ikhlas dan paling benar itu? Dia menjawab, Sesungguhnya jika amal itu ikhlas, namun tidak benar, maka ia tidak diterima. Jika amal itu benar, namun tidak ikhlas, maka ia tidak akan diterima. Hingga amal itu ikhlas dan benar, yang ikhlas ialah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar ialah yang dikerjakan menurut as-sunnah. Kemudian ia membaca ayat, Faman kana yarjul liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan. Menyerahkan diri kepada Allah artinya memurnikan tujuan dan amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengerjakan kebaikan ialah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah beliau. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansuro. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian amal yang seperti debu itu adalah amal-amal yang dilandaskan bukan kepada as-sunnah atau amal yang dimaksudkan untuk selain Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya sekali-kali engkau tidak akan dibiarkan hingga engkau mengerjakan suatu amal untuk mencari wajah Allah, melainkan engkau telah menambahkan kebaikan, derajat, dan ketinggian karenanya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar dari setiap amal adalah ikhlas dalam beramal dan jujur dalam batinnya, sehingga tidak terbersit di dalam pikirannya hal-hal yang merusak amal tersebut. Karena segala sesuatu hal yang tidak dikerjakan harus dilandasi perkara ikhlas ini. Namun apakah hanya dengan ikhlas saja amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adapun pilar yang ketiga ini yaitu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas di kalangan masyarakat kita, sanak saudara kita, bahkan orang tua kita melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan parahnya lagi bisa terjerumus dalam kesyirikan. Adapun hadis yang termasyhur yang menjelaskan hal ini adalah dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Setiap perbuatan ibadah yang tidak berdasar pada dalil yang syar'i, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tertolaklah amalnya. Wahai saudaraku, agama Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba', mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida', mengada-ada suatu amal tanpa dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Dan agama Islam merupakan agama yang sempurna, tidak ada kurangnya. Oleh karena itu, jangan ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Itulah sekelumit tentang tiga syarat diterimanya suatu amalan. Apabila salah satu tidak dilaksanakan, maka amalannya tertolak. Walaupun hati kita sudah ikhlas dalam mengerjakan suatu amalan, namun ketika tidak ada dalil yang mengerjakan amalan tersebut atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan menjadi tertolak. Begitu pula sebaliknya, apabila kita sudah bersesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hati kita tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, malah ditunjukkan kepada selainnya, maka amalannya pun juga tertolak. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, maut semakin mendekat. Pernahkah Anda merasakan bahwa hari-hari terasa begitu cepat berlalu? Pagi baru saja berganti siang, tiba-tiba sore sudah menyapa. Lalu malam datang, dan tanpa terasa subuh kembali berkumandang. Rasanya baru kemarin kita merayakan Ramadan yang lalu, kini Ramadan berikutnya sudah di ambang pintu. Ini bukan sekedar perasaan. Rasulullah telah menggambarkan bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah waktu yang terasa semakin singkat. Beliau bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu dicabut, banyak terjadi gempa, dan waktu terasa berdekatan atau sangat cepat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Waktu akan terasa saling berdekatan sehingga setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari, dan sehari terasa seperti satu jam." Hadis riwayat Ahmad. Waktu terasa cepat berlalu dan jatah hidup kita juga lebih cepat habis, maka semakin kita sibuk dengan urusan dunia, semakin kita tidak terasa bahwa umur terus terpangkas. Oleh karenanya sadarilah bahwa tidak ada kata pensiun dalam ibadah. Kewajiban kita untuk menyembah Allah melekat hingga malaikat maut datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin," dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan atau kematian. Lalu setelah mendengar dalil-dalil mulia ini, masihkah ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda taubat? Maut tidak menunggu kita siap. Ia datang tiba-tiba. Bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Bisa jadi sujud kita barusan adalah sujud terakhir. Jangan sampai penyesalan datang di waktu yang sudah tidak berguna. Para pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, bekal sebelum datangnya penyesalan. Salah satu tipu daya setan yang paling sering memakan korban adalah bisikan untuk menunda-nunda amal. Nanti saja kalau sudah tua, baru fokus ibadah. Sekarang mumpung masih kuat, cari uang dulu, nikmati hidup dulu. Bisikan ini begitu halus, tetapi mematikan. Padahal tidak ada satupun dari kita yang mendapat jaminan akan mencapai masa tua. Dan seandainya pun kita diizinkan Allah mencapai usia senja, beribadah dalam kondisi fisik yang melemah, tentu tidak akan seoptimal ketika tubuh masih prima. Sholat malam yang dulu sanggup kita lakukan, kini mungkin hanya menjadi kenangan, karena lutut sudah mulai berderak saat sujud. Puasa sunnah yang dulu ringan, kini terasa berat karena lambung sudah tak lagi kuat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat agung dan layak kita jadikan sebagai wallpaper hati kita. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Coba kita telaah satu persatu. Masa muda sebelum masa tua. Jika Anda sekarang sudah merasa tidak muda lagi, maka ini semakin mendesak. Sisa kekuatan yang ada, gunakanlah segera, jangan ditunda. Masa sehat sebelum masa sakit, syukuri kesehatan hari ini karena besok bisa saja kita terbaring tak berdaya. Masa kaya sebelum masa miskin, harta kita yang sebenarnya bukanlah saldo rekening yang akan diwariskan kepada ahli waris, harta kita yang sejati adalah yang kita infakkan di jalan Allah saat kita masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah. Setiap kami lebih mencintai hartanya sendiri." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hartanya yang sebenarnya adalah apa yang ia dahulukan atau infakkan, sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang ia tinggalkan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini seringkali membuat penulis terdiam lama ketika bekerja keras siang dan malam, tapi yang kita kumpulkan justru menjadi milik orang lain. Lalu, berapa banyak yang sudah kita kirimkan lebih dulu ke akhirat? Para pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, menjadi orang asing di dunia. Di dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Sayangnya, banyak dari kita yang terbalik dalam menyikapinya. Lihatlah, kita membangun istana di dunia yang akan kita tinggalkan, tetapi lupa membangun rumah di surga yang abadi. Kita mati-matian mencicil KPR, rumah di perumahan elit, tetapi lupa mencicil amal untuk istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lalu memberikan nasihat yang demikian membekas. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing, atau bahkan seorang pengembara yang sekedar lewat. Hadis riwayat Bukhari. Seorang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh tidak akan pernah berpikir untuk membangun rumah permanen di atas rest area atau jalan tol. Fokusnya hanya satu, yaitu mengumpulkan perbekalan yang cukup agar selamat sampai ke kampung halaman. Dan kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga, tempat asal ayah kita, Adam alaihissalam, dahulu tinggal sebelum diturunkan ke bumi. Subhanallah. Petuah ini mengajarkan kita untuk hidup dalam mod urgen. Rasa mendesak, tidak ada waktu untuk bersantai-santai dalam kelalaian. Setiap hembusan nafas harus dimaknai sebagai langkah menuju akhirat, bukan sekedar rutinitas yang hampa tanpa makna. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang terkasih dimanapun Anda berada, nikmat yang sering membunuh sisa usia. Di sisa usia kita ada dua nikmat besar yang seringkali menjadi jebakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dua kalimat ini adalah anugerah, tetapi bagi orang yang lalai, keduanya justru menjadi pintu kerugian. Rasulullah SAW mengingatkan, dua kenikmatan yang banyak manusia merugi di dalamnya yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyak kita saksikan di sekitar kita anak-anak muda atau orang-orang yang sudah lanjut usia justru menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Dari pagi hingga sore, waktunya habis untuk hobi yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, seperti memancing yang melalaikan sholat, touring yang tidak membawa perubahan iman, atau sekedar nongkrong dan bergosip ria. Mereka seolah-olah hidup 1000 tahun lagi. Mereka lupa bahwa malaikat maut tidak pernah pensiun. Ia bekerja 24 jam tanpa henti, tanpa libur, siap menjemput kapan saja dan di mana saja. Secara khusus, Allah memberikan teguran yang sangat lembut dan mendalam bagi mereka yang usianya telah menginjak 40 tahun. Usia ini adalah masa puncak kedewasaan, masa di mana seseorang seharusnya sudah tidak lagi main-main dengan dunianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balaho asuddahu wa balaho 40 sanah qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah bimbingan ilahi bagi mereka yang mencapai usia 40 tahun untuk memperbaharui taubatnya, memantapkan kembali kepada Allah, dan memfokuskan diri pada 3 hal, yaitu syukur, amal soleh, dan mendidik keturunan. Tidak pantas lagi bagi orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas untuk sibuk berkeluh kesah tentang rezeki yang kurang atau menghabiskan waktu di majelis yang tidak bermanfaat. Ini adalah waktu yang kritis. Sisa umur yang ada harus diisi dengan memperbanyak syukur, memaksimalkan amal, dan meninggalkan warisan iman kepada anak cucunya. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum nafas sampai di tenggorokan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur adalah modal utama kita dalam berdagang dengannya. Setiap tarikan napas yang masih kita rasakan hingga detik ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang lagi esok hari. Barang siapa yang menghabiskan sisa umurnya dalam ketaatan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun sebaliknya, barang siapa yang sisa umurnya masih terus bergelimang dalam kemaksiatan dan kesia-siaan, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas seluruh usianya yang telah berlalu dan yang tersisa. Mari kita tata kembali niat dan langkah kaki kita. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa arti. Matikan layar ponsel sejenak. Ambil mushaf Al-Quran yang mungkin sudah lama tidak tersentuh. Sujudlah lebih lama pada malam ini. Mari, karena bisa jadi ini adalah malam terakhir kita bersimpuh di hadapannya. Para pendengar Mutiara Pagi Islam yang terkasih dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi sisa-sisa umur kita, dia yang di masa muda berbadan tegap akhirnya akan mengeriput kulitnya, dia yang di masa dewasanya memiliki kekayaan ratusan triliun rupiah akhirnya akan beruban, dia di masa puncak pernah duduk di kursi terpandang pun akhirnya akan berkurang penglihatan dan pendengaran, dia yang Allah Ta'ala berikan umur panjang akhirnya akan menua sehebat apapun masa mudanya. Sudahkah beberapa tahun kita hidup? Cobalah sejenak merenungi pertanyaan ini. Sudah berapa tahun kita hidup?

banyak mengingat kematian yang akan datang tanpa diundang. Sudah berapa tahun kita hidup? Jika ternyata usia 40 tahun, berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seseorang ketika sudah mencapai 40 tahun, maka ia akal dan pemahamannya telah sempurna. Kebanyakan orang yang sudah berusia 40 tahun tidak akan berubah lagi kebiasaan dalam menjalani kesehariannya. Seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun harus memperbaharui tobat dan bertekad tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah diperbuatnya. Sudah berapa tahun kita hidup? Jika ternyata sudah mulai muncul uban di kepala, berarti kita termasuk ke dalam ayat Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkaru waja'akumudz-dzadzir fadzuku famalizzalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksud pemberi peringatan dalam ayat di atas adalah uban. Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, beriman terhadap datangnya kematian. Kita masih merasa muda, usia kita belum 60 tahun, belum muncul uban sedikit pun, belum 40 tahun. Bukan berarti waktu kita masih panjang. Masalah sisa umur yang tersisa tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana jatah hidup di dunia habis. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Kebiasaan di sisa waktu. Kalau kita mau jujur, nasihat kita beramal kebaikan yang datang kepada kita sudah banyak. Peringatan akan kematian seringkali terdengar, himbauan dan ajakan untuk memanfaatkan sisa umur sudah sangat sering didapat. Jadi kita bisa memilih, mau memilih mengisi sisa umur dengan kebiasaan yang baik ataukah menghabiskan dengan kesenangan dunia dan kepuasan nafsu dalam hidup ini. Yang perlu diingat, seseorang itu akan meninggal dalam keadaan kebiasaan hidupnya. Ibnu Katsir rahimakumullah menjelaskan saat menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 adalah supaya kita memelihara Islam saat keadaan sehat, agar kita mati di atas Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang memiliki kebiasaan tertentu dalam hidup, dia akan mati sesuai kebiasaan tersebut, dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai kondisi matinya. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti datang. Sebelum kita menyesali masa lalu, sebagaimana seorang belajar di sekolah atau di kampus ataupun bekerja menjadi karyawan, seseorang yang hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Anak sekolah akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia kerjakan dan dipelajari selama sekolah lewat ujian sekolah atau ujian kampus. Orang yang bekerja sebagai karyawan akan dimintai pertanggungjawabannya atas pekerjaan lewat laporan rutin. Para pejabat juga dimintai pertanggungjawabannya selama ia menjabat. Itu dalam masalah dunia yang sifatnya sementara. Bagaimana dengan masalah

0: akhirat yang merupakan kehidupan abadi, tentu pertanggungjawabannya semakin besar dan teliti. Di antara pertanggungjawaban tahap awal dalam kehidupan akhirat yang akan dilalui manusia adalah apa yang telah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai untuk apa umurnya ia habiskan, apakah ilmunya ia amalkan, dari mana hartanya ia peroleh, dan di mana ia berjalan, serta untuk apa tubuhnya ia usangkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sungguh kelak setiap orang akan mempertanggungjawabkan umur yang telah Allah Ta'ala berikan. Manusia akan menyesali keadaannya selama di dunia. Sekali-kali tidak, apabila kamu diguncangkan berturut-turut, berbenturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, pada hari itu sadarlah manusia tetapi tidak berguna lagi bagi kesadaran itu, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Ibnu Katsir rahimakumullah menjelaskan bahwa yang menyesal kelak di hari kiamat bukan hanya orang-orang kafir saja, melainkan juga kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa atas maksiat yang dilakukannya. Selain itu, kaum muslimin juga menyesal karena kurangnya ketaatan yang dilakukan selama di dunia. Saat ini, sebelum penyesalan itu datang, sebelum hari ini menjadi masa lalu yang akan disesali, marilah kita berusaha sekuat tenaga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, menjaga dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Para pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua dan menjadikan kita lebih bisa menggunakan waktu untuk kebaikan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Anda masih mendengarkan program 1R di Sinta. Pendengar menantikan warta berita daerah pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1R di Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pada prinsipnya TNI AD adalah bagian dari rakyat. Karena itu selain melaksanakan tugas pokok di bidang pertahanan, kami juga.
3: Adapun total peserta kurang lebih 349 plus.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 6 Oktober 2026, berita utama pagi ini diantaranya. Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Makodim 1205 Sintang. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Guru tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Makodim 1205 Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-81 tahun 2026. Upacara berlangsung di lapangan Makodim 1205 Sintang, Senin 5 Oktober 2026. Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Korem 121 Alam Bada Wanawai, Kodim 1205 Sintang, Bupati Sintang, Porkopimda, PNS, dan undangan lainnya. Komandan Korem 121 Alam Bada Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan, dengan momentum HUT TNI ke-81 tahun 2026, dengan semangat kebersamaan, TNI harus lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI, diantaranya bakti sosial, ziarah ke makam pahlawan, dan upacara. Dandrem Brigjen TNI Purnomo Sidi menerangkan, selain meningkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa, momentum HUT TNI sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Pihaknya melalui program pemerintah memperkuat pengamanan wilayah perbatasan dan kegiatan teritorial.
2: Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti perkiraan. Pada prinsipnya TNI AD adalah bagian dari rakyat. Karena itu selain melaksanakan tugas pokok di bidang pertahanan, kami juga hadir membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tugas yang diberikan. Yang paling penting, seluruh kegiatan teritorial ini tidak kami kerjakan sendiri. Kami bersinergi dengan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tentunya masyarakat itu sendiri.
1: Sementara itu, warga Sintang Arya mengatakan, TNI harus terus bersama masyarakat, melakukan sinergisitas dengan berbagai pihak untuk membangun negeri ini ke depan agar lebih baik lagi.
3: TNI lebih dekat lagi dengan masyarakat dan lebih sinergisitasnya tetap terjaga. Untuk TNI tetap semangat dan selalu kompak.
1: Ia berharap dengan semangat HUT TNI ke-81 tetap memperkuat semangat pengabdian untuk bangsa bersama seluruh komponen masyarakat luas. Dari Sintang, Kalimantan Barat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai upacara HUT TNI ke-81 di Kabupaten Kapuasulu, dilanjutkan menggelar kegiatan UMKM dan makan bersama masyarakat yang di Mako Yonip 644 Walid Sakti, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum istimewa untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat tali silaturahmi antara prajurit TNI dengan masyarakat. Dalam suasana penuh kehangatan, personel TNI dan masyarakat berbaur bersama, menikmati hidangan serta berbagai sajian UMKM yang turut meramaikan peringatan HUT TNI ke-81. Dan Dim 1206 Putusibau Lekol RM Andreas Prabowo Putro mengatakan kegiatan makan bersama tersebut merupakan bagian dari semangat HUT TNI ke-81 untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian Kodim 1206 Putusibau terhadap keberadaan pelaku UMKM di Kabupaten Kapuasulu. Dengan menghadirkan produk-produk UMKM dalam kegiatan HUT TNI diharapkan dapat memberikan ruang promosi sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kehadiran UMKM turut membuat suasana peringatan HUT TNI ke-81 semakin semarak. Berbagai makanan dan produk lokal menjadi bagian dari kebersamaan yang dinikmati bersama oleh prajurit dan masyarakat. Lebih dari sekedar makan bersama, kegiatan ini juga menjadi gambaran nyata kemandunggalan TNI dengan rakyat, Kedekatan yang terbangun melalui interaksi sederhana tersebut juga menjadi modal penting dalam menjaga komunikasi, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan Pemda Sintang dalam menerapkan pengaturan plat ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Pertamina menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah tersebut untuk mendukung kelancaran pengisian dan pelayanan BBM di SPBU. Manajer Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan Polres Sintang atas langkah yang dilakukan dalam menangani persoalan antrian BBM.
5: Ya, kami pada prinsipnya memahami betul bahwa penyesuaian jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Tetapi kami tentunya sebagai operator dalam mendistribusikan BBM tentu akan sangat menghargai dan mematuhi semua yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan adalah agar pertama BBM subsidi ini menjadi tepat sasaran.
4: Edi menegaskan Pertamina akan melakukan penyesuaian untuk mendukung kebijakan yang telah diatur pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pengisian serta pelayanan BBM di SPBU, baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap tersebut mulai diberlakukan di Sintang sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengurai antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina sendiri menyatakan akan terus mengikuti pengaturan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian pelayanan di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Semangat kebersamaan dan soliditas TNI Polri kembali terlihat dalam peringatan Hari Ulang Tahun HUT Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-81. Kapolres Melawi AKBP Askabul Khafi menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan di lapangan Kodim 1205 Sintang Senin kemarin. Kehadiran Kapolres Melawi dalam upacara tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap keluarga besar TNI yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Melawi juga menyampaikan sinergitas dan soliditas TNI Polri merupakan kekuatan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa. Menurut Kapolres, kebersamaan TNI dan Polri bukan hanya terbangun dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga melalui silaturahmi dan komunikasi yang terus dijaga.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sihwardo Dadi Teguh, mengatakan Porsenijar merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porsenijar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan dan seleksi guru-guru terbaik di Kabupaten Sintang untuk mengikuti Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kota Singkawang pada 2 hingga 6 November 2026 mendatang.
8: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
7: Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulu tangkis, tenis meja, bola voli, takraw, dan senam beregu. Sementara bidang seni mencakup menyanyi solo, menari, melukis, dan paduan suara. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, para guru yang hadir dalam porsenijar sudah menjadi pemenang karena mampu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan.
9: Dan saya yakin kita yang hadir di sini pada hari ini belum main, belum bertanding, kita ini sudah menjadi para pemenang. Pemenangnya apa? Paling tidak kita menang atas kesibukan. Kita ada kesempatan. Ini adalah kompetisi para guru, para pendidik. Jadi saya rasa untuk kompetisi ini pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi yang bertanding ini orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Saya yakin pertandingan ini berjalan dengan lancar.
7: Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan baik, lancar, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bupati juga menilai para guru yang mengikuti kompetisi memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik, termasuk dalam menunjukkan sikap sportif selama pertandingan. Dina Triana melaporkan.
0: Menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan gudang penampungan BBM subsidi di Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu, personel Polsek Pengkadan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Pengecekan dilakukan oleh Aibda Hengki Amnesi dan Bribda M. Fajar. Menyusul pemberitaan dan unggahan yang menyebutkan adanya aktivitas penampungan BBM subsidi di gudang milik warga. Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas tidak menemukan aktivitas penampungan BBM maupun drum-drum seperti yang terlihat dalam foto dan video yang beredar di media sosial. Pemilik gudang menjelaskan bahwa gudang tersebut sudah lama tidak beroperasi dan drum-drum yang sebelumnya ada telah dijual. Kapolres Kapuasulu melalui Kasihumas Polres Kapuasulu Ibtu Jamali juga menyampaikan bahwa pengecekan tersebut merupakan langkah responsif Polri dalam memastikan kebenaran informasi di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Mal Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Trasita.
10: Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Mal Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang. Erwin mengatakan dirinya memasuki masa purna tugas setelah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil selama 32 tahun 7 bulan. Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPMPTSP yang selama ini dinilainya telah bekerja dengan loyal dan solid meskipun jumlah personil relatif terbatas. Erwin menuturkan, kekompakan tersebut turut mendukung pencapaian sejumlah indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang. Salah satunya realisasi investasi yang telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Ia juga menegaskan komitmen DPMPTSP dalam menjaga integritas pelayanan publik dengan tidak menerima suap maupun gratifikasi. Menutup masa pengabdiannya sebagai Kepala DPMPTSP dan Kepala MPP Bumi Senentang, Erwin berharap pengembangan pusat pelayanan publik tersebut dapat terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Ernawati.
11: Karena kami dan juga orang ini mendirikan pelayanan publik ini untuk pertama kali di Kabupaten Sintang. Kita bersama-sama dengan 30 orang staf di DPMPTSP mampu selalu mencapai indikator kinerja utama kita. Sampai hari ini kita terus mencapai target indeks kepuasan masyarakat IKM kita terbaik terus. 61,7. Sangat baik. Jadi siapa pun yang kita layani itu, mereka puas sekali dalam layanan kita.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, masa purna tugas merupakan bagian dari perjalanan seorang aparatur sipil negara yang patut disyukuri apabila dapat dijalani dalam keadaan sehat dan tanpa persoalan. Kepada seluruh pegawai di lingkungan MPP Bumi Senentang, Kartius juga meminta dukungan terhadap Ernawati selama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala DPMP TSP Kabupaten Sintang dan Kepala MPP Bumi Senentang. Kartius mengatakan, dengan kepemimpinan baru tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan semakin solid sehingga pelayanan yang diterima masyarakat tetap berjalan optimal dan profesional.
12: Terima kasih Pak Kepim yang mulai dengan baik dalam berusaha untuk besar kebangan kita. Bisa tetap semangat kita pelayanan jasa.
10: Estafet kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjaga capaian pelayanan yang telah berjalan sekaligus mendorong pengembangan MPP Bumi Senentang dalam memberikan pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Wakil Bupati Kabuasulu Soekardi didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Kabuasulu Nordimin Soekardi menghadiri secara langsung kegiatan Lomba Saprahan dan Lomba Busana Melayu Anak yang diselenggarakan oleh Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Kabuasulu di Rumah Adat Melayu Putu Sibau Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan budaya yang berlangsung meriah ini digelar sebagai langkah nyata dalam melestarikan adat tradisi Melayu sekaligus menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal sejak usia dini kepada generasi muda di Kabupaten Kabuasulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabuasulu Soekardi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Kabuasulu atas konsistensinya menggelar kegiatan adat yang syarat akan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan tersebut. Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke toko-toko yang membutuhkan izin tertentu. Dalam kegiatan tersebut, Rumah BUMN PLN Sintang menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Sintang untuk membantu proses pengurusan izin SPPIRT. Seorang pelaku UMKM jajanan keripik Citra Rasa Eliani mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha. Ia berharap usaha yang telah dirintis dapat terus berkembang dan semakin maju.
13: Alhamdulillah senang sih kita kan, ibaratnya kan kita tuh pengen maju juga kan usaha kita. Ibaratnya kan pengen ibaratnya tuh gimana sih caranya bisa maju gitu kan. Tapi usaha keripik, jajanan keripik Citra Rasa dia. Dia dah masuk market sih dia. Ada di Holiday, ABC, Golden Mart, terus Rika, Union juga ada, Toko Mary. Dulu pernah juga masuk Jaya Mart Kelam tuh, cuman karena jaraknya jauh jadi enggak pernah masuk lagi.
7: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre mengatakan, program pelatihan UMKM tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Rumah BUMN Sintang setiap bulan dengan tema yang berbeda.
14: Legalitas untuk usaha skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu. Nah, kami memfasilitasi salah satunya SPPIRT dan kami menggandeng dari pihak DPM PTSP untuk membantu kami membantu perizinannya.
7: Materi pelatihan, lanjut Andre, tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga manajemen dan pengembangan usaha. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa rumah BUMN juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan proses membangun usaha. Rumah BUMN PLN Sintang juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha. Suryatini melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Jajaran TNI di Kabupaten Sintang melaksanakan upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Makodim 1205 Sintang. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Guru tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Di Sintang pagi ini tentunya masih bersama saya Yaptra ya, teman Anda. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya kita akan ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: kok ramai ya?
1: Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
2: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
1: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
2: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
1: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
2: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai. Dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
1: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti apon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
2: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak. Bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi rekan-rekan.
1: Baik, selamat pagi. Di sana ada rekan kami Yepro, kemudian ada Okrin dan juga Firdaus pendengar ya. Dan kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk informasi pertama, kita ingin tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke rekan Yeptro di Sintang.
3: Ya baik, rekan Pati di Sintang pagi ini terlihat seperti mendung gitu ya, walaupun masih sedikit berkabut juga. Tapi untuk aktivitas pagi ini di khususnya di Jalan Yeseupo Ngurai Sintang cukup lengang, rekan Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
4: Baik, Fatih, di Sanggau saat ini khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau ini masih tampak lengang dan cuaca juga berawan ya pagi hari ini. Kondisi lalu lintas orang kendaraan juga aman lancar, Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporannya dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
5: Ya Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi di Sambas pagi hari ini ya. Terpantau untuk cuacanya berawan dan arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas terpantau cukup lengang. Dan untuk kualitas udara dari pantauan pandangan mata ini cukup aman, Fatih.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Sambas, rekan Firdaus. Begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih dengan kabut asap yang tipis pendengar ya. Dan juga untuk cuaca pagi ini dengan suhu 26 derajat Celcius, di mana Kota Pontianak juga masih dalam kondisi berawan. Kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Kali ini kita ke Simpang Garuda, pendengar, di mana lalu lintas sudah mulai tampak padat di sana ya dengan aktivitas masyarakat. Kami himbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, pendengar. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Baik pendengar, informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi tersebut, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio, tercatat sejak sepekan terakhir hotspot di Kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sudah zero hotspot. Tetapi kata Ridwan, kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan ini terbakar. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut, anginnya mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat. Ridwan menjelaskan berdasarkan data yang ada, memang arah angin dari Kalimantan lain dan Kalimantan Barat sendiri, BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksi sampai kapan arah angin itu akan berakhir. Karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan itu terbakar. Tapi menurut Ridwan, khusus di Kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Itu dia pendengar jawaban kenapa di Kota Pontianak sendiri memang masih terjadi kabut asap begitu ya. Walaupun sebenarnya di wilayah sekitar seperti Kuburaya dan Mempawah, bahkan Kota Pontianak sendiri sudah zero hotspot. Kita doakan semoga situasi ini segera membaik begitu. Kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin Moboy di sana yang akan melaporkan ribuan KPM Entikong terima bantuan pangan beras. selengkapnya. Silakan Okrin.
4: Baik, terima kasih rekan Fatih. Sebanyak 1.361 keluarga penerima manfaat KPM, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara terjadwal untuk masyarakat di 5 desa di perbatasan. Koordinator penyaluran bantuan pangan Kecamatan Entikong, Antonius Julius Yosef, menyebut desa Entikong menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, sebanyak 496 KPM khususnya di desa Entikong penerima bantuan, kemudian disusul Suruh Tembawang 269 KPM, Palapasang 215 KPM, desa Nekan 212 KPM, dan desa Semangit sebanyak 169 KPM. Dan penyaluran bantuan untuk KPM Desa Entikong dipusatkan di Gedung Balai Latihan Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Entikong. Penerima bantuan datang langsung ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa kartu tanda penduduk untuk proses verifikasi. Sementara itu, salah seorang penerima dari Desa Entikong, Kondan, mengaku senang sekali kembali mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah, dan ia berharap bantuan serupa tetap berlanjut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Dan Kondan pun berharap pemerintah dapat

0: Ya baik rekan Fatih, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026, Korem 121 Alam Bernawanawai atau ABW menggelar doa bersama lintas agama, doa bersama umat muslim digelar di Masjid Darul Mutakin dan yang beragama Nasrani digelar di Aula Makorem 121 ABW Sintang, Kalimantan Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Ya, doa bersama juga dilaksanakan secara lintas agama sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Pada kesempatan ini, Kasrem 121 ABW Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki mewakili Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa doa bersama lintas agama memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan, kerukunan, dan toleransi seluruh keluarga besar TNI. Dan lebih lanjut, Kasrem 121 ABW juga mengajak seluruh keluarga besar TNI untuk bersama-sama mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala bentuk bencana, perpecahan dan ancaman, serta senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, berdaulat, adil dan makmur. Doa bersama lintas agama tersebut juga berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan toleransi antar umat beragama, dan memperkokoh persatuan seluruh keluarga besar TNI dalam menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 ini, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Yaptur atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sambas pendengar, di mana pelaku dugaan penipuan modus lupa ambil kembalian diamankan. Bagaimana itu modus lupa ambil kembalian? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, dan kabar terbaru pendengar dari wilayah Kabupaten Sambas ya. Dari Sambas melihat ada seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku mengisi bensin, kemudian lupa mengambil uang kembalian. Disebut telah diamankan oleh pihak berwajib. Aksi tersebut sebelumnya sempat meresahkan warga, khususnya pemilik warung di Dusun Kubung, Desa Kubangga, Kabupaten Sambas. Dalam aksinya, pelaku ini diduga membeli bensin di warung, kemudian mengaku lupa mengambil uang kembalian sebesar Rp50.000. Pemilik warung disebut menjadi sasaran dari dugaan modus tersebut. Dan kini pelaku telah diamankan dan menjalani proses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Meski demikian, informasi mengenai identitas pelaku serta perkembangan proses hukum masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Dan masyarakat khususnya pemilik warung ini tetap dihimbau tetap waspada terhadap modus serupa. Jika menemukan transaksi yang mencurigakan, masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri serta menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk ikut melaporkan situasi di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Prosatu RRI Pontianak serta aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali untuk mengupdate kembali informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Yuk segera download RRI Digital. Dua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kami akan hadirkan kembali informasi kali ini dari Kabupaten Kuburaya, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Ia menilai dukungan keluarga termasuk ayah sangat diperlukan agar anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imbauan tersebut disampaikan saat Wan Iwansyah melihat langsung pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, ia juga mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan, termasuk petugas pustu dan bidan desa. Wan Iwansyah menjelaskan, demam merupakan salah satu reaksi yang dapat terjadi dan umumnya bersifat sementara. Ia meminta orang tua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk melewatkan imunisasi. Itu dia pendengar informasi kesehatan yang dapat kami update dari Kabupaten Kuburaya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana truk odol terjaring razia gabungan di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin Moboy.
1: Baik, terima kasih Fatih. Sejumlah kendaraan over dimension overload odol terjaring dalam razia petugas gabungan di Kabupaten Sanggau, dan kendaraan yang ditemukan didominasi oleh truk angkutan sawit yang memang tidak layak jalan dan juga membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Sub Sanggau, Dedi Ardiansah, mengatakan petugas menemukan sejumlah pelanggaran pada kendaraan yang terjaring razia. Dan petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu dalam razia tersebut, yang memanipulasi data serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kemudian di Sub Sanggau terus melakukan sosialisasi ya kepada perusahaan dan juga pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran ketentuan odol. Nah, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan juga muatan kendaraan. Jadi juga menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan odol ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Sanggau. Saya kembali ke Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Kapuas Hulu, di mana Wakil Bupati Kapuas Hulu pastikan layanan RSUD Dr. Ahmad Diponegoro terus ditingkatkan. Yang akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yap, terus silakan.
2: Ya, baik rekan Fatih, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau pada hari Selasa 29 September 2026. Ya, di mana kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Rujukan Utama Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sukardi juga meninjau dan berdiskusi terkait kondisi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Sukardi juga berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau juga menyambut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kapuas Hulu, rekan Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro. Tadi pendengar informasi dari Kapuas Hulu yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kita bergeser ke Sambas kali ini, di mana meriahkan Festival Anak 2026, pengunjung Car Free Day dan FAD Sambas menari tanda Sambas. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Iya, baik Fatih dan juga pendengar, pengunjung CFD pada pekan ini bersama Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Sambas melakukan tari tanda Sambas secara bersama-sama. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Anak Kabupaten Sambas yang dihadiri langsung oleh Bupati Haji Satono bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tergabung dalam FAD tampil mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Sebelum tarian massal dimulai, terlebih dahulu mengikuti senam sehat ya di CFD Sambas. Dan tidak hanya menari, Festival Anak 2026 juga menjadi panggung bagi para pelajar dan sejumlah SD, SMP, SMA hingga SLB untuk menunjukkan berbagai potensi mereka. Mulai dari seni, tari, musik hingga berbagai kesenian lainnya ditampilkan dalam kegiatan yang didukung pemerintah Kabupaten Sambas dan TP PKK Kabupaten Sambas dengan leading sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu, Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas, Siti Mujiati, menyebutkan Festival Anak Kabupaten Sambas ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar. Dan Bupati Satono juga mengatakan Festival Anak menjadi salah satu ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas. Dan menurutnya kegiatan ini juga menarik karena sejak persiapan hingga pelaksanaan banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Sambas. Dan juga menariknya kegiatan Festival Anak yang berlangsung bersamaan dengan CFD ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati penampilan anak-anak berolahraga sekaligus menikmati kuliner dari pelaku usaha yang hadir. Demikian informasi kedua rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu.
2: Ya, terima kasih kembali rekan Fatih.
0: Baik, semangat dan berbahagia ya atas kemenangan Indonesia tadi malam atas Thailand. Akhirnya akhirnya bawa pulang piala juga ya, trofi juga akhir. Terima kasih rekan-rekan sekali lagi, dan terima kasih pendengar telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, barusan tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Kalimantan Barat, ya Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program A1 RRI Sintang menantikan warta berita sentral ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memiliki program kesalahan kita, sebenarnya program nasional dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dan sinilakan dan kepada Bapak Presiden berusaha keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterima